Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur.

menunggu 35 tahun ya Indonesia akhirnya meraih emas di arena SEA Games 2026 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Delok latihan upacara dikancani Cak Fatkur di Keroti ambek arek sik tas kenal. Selamat timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 sakwise menang adu penalti lawan Thailand nang partai final. Nonton konser orkestra nang lapangan Sidoarjo, sobat kota, ayo ngerayain timnas juara nang pasar kota bareng Cak Bejo.

Tante ini dulur gabungane sampean, kirim-kirim salam nyopo dulur-dulur nanggone pasar kota ya. Dan sampean juga bisa bikin parian kayak ngerayakno Indonesia juara SEA Games ya, Asian Games 2026. Selamat pagi, gedulur-dulur yang baru gabung, baru saja menemukan frekuensi Wolwolo Komersi Radio Kota FM, utawa guys sampean yang sudah menunggu ya untuk program Pasar Kota. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Dan juga selamat beraktivitas ya, gedulur-dulur yang sekarang sudah mulai aktivitas. Semoga-moga aktivitas senjenengan diparingi lancar, tanpa kendala satu apapun.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Radio Kota FM Dulur Seudara Nangore Surabaya. Cuaca dino iki ya diperkirakan cerah mulai esuk sampai bengi dengan cerah berawan. Terus seudara diperkirakan berada pada kisaran selawi sampai telung 35 derajat Celcius dengan kelembapan 36 sampai dengan 81%. Kecepatan angin dulur diperkirakan mencapai 40,5 km per jam dari arah barat daya. Dan gitu loh dulur ya, mungkin beraktivitas nang ngene njobo yo, ayo dipersiapno segala sesuatu nih gawe awak dhewe untuk menghindari ataupun melindungi awak dhewe dari paparan sinar matahari yang kurang lebih tembus sampai 48 derajat Celcius. Waduh, ini luar biasa iki. Panas pol ya.

Dan iki sampean jangan sampai terkecoh ya dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Salah satunya orang sing ngomong bahwa benarkah suhu naon Surabaya sampai tembus 40 derajat Celcius? BMKG iki membantah. Dan dulur, angka suhu 48 derajat Celcius iki sempat menghebohkan Surabaya minggu wingi 4 Oktober. Angka itu muncul saat salah satu kategori dalam ajang lari naon di Kota Surabaya Jawa Timur dihentikan karena kondisi panas yang dinilai berisiko bagi peserta. Panitia menyebut pemantau di lokasi menunjukkan angka 42 sampai 46 derajat Celcius berdasarkan pantauan web global temperatur ya, bahkan sempat disebut menyentuh 48 derajat Celcius. Dan kondisi itu kemudian ditandai dengan pengibaran bendera hitam sebagai sinyal penghentian lomba. Namun angka 48 derajat Celcius itu ternyata tidak sama dengan suhu udara yang dicatat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Dan perakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Juanda Torik Harun menyebut suhu udara tertinggi nang Surabaya dina minggu wingi cuma mencapai 33,6 derajat Celcius. Dan perbedaan itu gak serta-merta berarti salah satu pengukuran keliru karena parameter yang digunakan untuk mengukur suhu udara dan tekanan panas memang berbeda. Dan BMKG juga menjelaskan bahwa lokasi pemasangan alat dapat mempengaruhi hasil pengukuran, terutama ketika sensor berada di lingkungan yang terpapar langsung radiasi matahari. Karena itu dulur, angka 48 derajat Celcius dalam konteks event lari perlu dibaca sebagai hasil pengukuran kondisi panas di titik tertentu, bukan otomatis sebagai suhu udara resmi dari Kota Surabaya. Dan perbedaan ini yang menjadi kunci untuk memahami fakta di balik kabar suhu 48 derajat Celcius. Jadi sekali lagi bahwa Torik Harun iki tokoh BMKG menjelaskan bahwa suhu udara yang tercatat oleh BMKG Juanda pada minggu sore atau pada minggu wingi 4 Oktober itu berada di angka 33,6 derajat Celcius.

sing ana nang ngingi ngaswaru varian pancuran Surabaya Kota FM dangdut Surabaya ingi ngas hadir cak bejo tarik golek brutu untuk swiwi remuk atiku mbok hianati we hehehe. Lagunya matur nuwun cak Adam sing ada nang ngene ngingaswaru sehat selalu ya cak Adam, mugi-mugi paringi lancar sak kabehe.

0: Panen nanas digawe tumbas mobil Alphard. Selamat kepada timnas Indonesia atas juara, semoga terus meningkat dan semangat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Cak Bejo, kebraon hadir. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Banggingan, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, Salah Langsong, Pak Jono Tamri, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Maturnuwun. Maturnuwun untuk kabar Mbak Samsuri, selamat pagi. Kemudian ada Mas Sartono, assalamualaikum Cak Bejo, Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat buat semuanya aja. Maturnuwun untuk Mas Sartono. Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Kemudian Bli Sang Tuketut, Gianyar, Bali hadir. Maturnuwun Bli. Selamat pagi juga untuk dulur-dulur FKS yang ngelok nanggoni Bali ya. Ada Bli Arjuni, ada Bang Tejo, Pak Sugeng, dan Pak Sarbakso. Semoga laris manis dan semoga sehat selalu untuk semuanya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.
9: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: FM, selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Hadir di Medan ya Cak, semangat bertugas, salam sehat selalu. Ji, maturun Mbak Reni. Assalamualaikum Tuan Bejo, Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, good morning Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan Estate ya, kembali untuk menjemput fans Pasar Kota Dangdut Surabaya dari Sabang sampai Maroke. Cak Bejo, terima kasih dan semoga sukses dalam misi Anda. Laporan cuaca di Pancing City, hujan dan lalu lintas sangat padat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Mas Harun. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
1: Halo juga.
0: Enggi, Bunda Sutira, selamat pagi.
1: Kota FM Jang Dute Surabaya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dos Pundi kabari Bunda Sutira?
1: Alhamdulillah, pagi ini aku sehat. Enggi banget, pol-polan atau cecok.
0: Hehe. Ha ha hehe hehe ha ha. Hehe. Pun sarapan, pun ngopi.
1: Sampun.
0: Ngaten nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih. Juga sudah kan?
0: Pangestunipun sehat wal afiat. Saya dapat salam dari Pak Rudi Madura.
1: Rani sehat pol.
0: Alhamdulillah. Nggih, niki wau sarapan kroto sak sendok. Bun sarapan, Bunda Sutira.
1: Ada salam dari siapa?
0: Dari Pak Rudi Madura.
1: Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Rudi, sehat selalu.
0: Ya, oke, monggo.
1: Tunggu cengkirik cekalan cakak ditarik cak.
0: Terus
1: beli arang di obong, beli arang ceng obong kelapa. Bumbunya pakai ketumbar, jahe. Biarkan orang ngomong apa, yang penting aku pokok istighfar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi saja curhat mangkak bejo lah enak.
0: Ya, kalau dicurhat itu kalau curhat kali sinten. Nak mari curhat dan gak ketemu akhirnya. Gih.
1: Cak asik curhat. Moro-moro ketemu ai. Tunggu saatnya.
0: Langgi.
1: Lagune Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Belahan jiwa.
0: Belahan jiwa. Oke. Nggih.
1: Salam. Jadi karir sopo Cak Bejo?
0: Dalam?
1: Jadi duetnya mbak
0: Kari Rena Movies. Tinggi. Niki literasi Pak D. Jumadi nang Blora tuku pacul, tumben Bu Sutira muncul. Semangat bun, lo munculnya bolak-balik niki.
1: Cak Pak D. Jumadi aja kalau Mbak enggak rutin.
0: Lah, nggih sampean mboten tahu diketoki ta.
1: Kak jadi mau diketoki.
0: Merah-merah buah ya. Merah-merah buah tomat Bunda Sutira, salam sehat saking Aba Ahmad Samsuri.
1: Terima kasih. Aba Samsuri.
0: Enji.
1: Yang cakep banget.
0: Waduh iki. Mangga.
1: Tak bisa kalah wani.
0: Yo, wis kula niki mboten trima kalah wis.
1: Kalah no.
0: Kuwi pasrah.
1: tahe. Ojo nyerah ngono ta Cak Bejo. Aku mari nelongso.
0: Maksudku pasrah untuk anu, napa untuk menang, ngatur strategi.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo salami.
1: Salam. Salam untuk abasan sendiri, sehat selalu. Ya ada juga Pak Wahidnya juga.
0: Enjir.
1: Ada Bunda Mujiati, ada Bunda Waris, Bunda Yanti, gimana kabar?
0: Ya jengin duwe gawe niku Bunda Yanti niku.
1: Abah Jainal.
0: Enjir.
1: Kuku Jainalnya juga. Terus aku aja sabi aja Cak Bisa ya.
0: Ngetan ya.
1: Lagu tak tunggu ya.
0: Enjir.
1: Pak Rudi tadi ya.
0: Enjir. Oke.
1: Untuk Cak Bisa lanjutkan tugas. Sehat selalu. Bahagia
0: siap.
1: Selalu.
0: Enjir.
1: Rezeki melimpah. Tura-tura. Jangan lupa bersedekah.
0: Oke. Pak Tenun.
1: Enjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tenun kageng. Bunda Sutirah yang ada di kawasan Duku Kupang. Monggo dulur di belakangi Bunda Sutirah. Langsung mawon 561 1416 567 6923.

0: Selamat pagi Pak D. Jumadi yang ada di kawasan Wiyung, sehat ya. Tatunun sudah gabung di pasar kota Pancuran Parian Surabaya.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: lore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Pun,
1: Wih.
0: tapi saya ki luteng-luteng maneh.
1: Nggih, pun wedaan kayak minyak telon lho nggone
0: Niki.
1: ngarep nggih.
0: Pedaan kali dempul nih, kayak bahasa niki.
1: Tak sih, anu tanya ndak nopo niki, Pak Di.
0: Niki lo ngarap kusen sak pintu nih. Nanti ngeri yon
1: Mantap.
0: damel pintu besi.
1: Lo lo lo lo.
0: Sak kusen nih kusen besi pintu nih pintu
1: Duh,
0: besi. Sak
1: mantap.
0: jendela.
1: Lagi wis aman, aman nih gue wis.
0: Mboten percaya kali kayu tiang ini.
1: Lek mesin
0: Tapi
1: itu
0: nggih.
1: perawatannya ekstra nggih Pak De.
0: Nggih, tapi nggih tiang nggih sabar. Pun bangun nih pun tolong ulang kalau tinggal lah seletak no mana.
1: Alas
0: Kalau tak
1: saiki candak mali.
0: nggih, kalau tinggal garap teng liyane. Pur ngenteni si anu.
1: Alhamdulillah. Pokok
0: Lah
1: iki.
0: ngene iki lho cak bejo. Tuku keropok nang pasar Wiyung. Tuku amer. Nah, gini, Mas Wawan.
1: Janji.
0: Karapan numpuk, gue bingung.
1: Kenapa? Oh.
0: Ya untung, customer report di Semayani sampai kirang-kirang bulan.
1: Alhamdulillah, ini aku jenengi rezeki. Rezeki gak
0: Oke,
1: akan lari
0: amin.
1: kemana, Pak Dengi ya? Kita resah.
0: Oke.
1: Selesai
0: Ini
1: rezeki.
0: gue kan, ngarep nih, ini kan pun telung bulan kalau karep nek minggu titik titik titik nah, niki kula lanjut kari
1: Langgi,
0: finishingnya nah,
1: langgi.
0: proyek kula teng Tukurian ini kula pamitan perai ini ya.
1: Langgi. Berarti
0: Pamitan rong minggu
1: wong ini ku tasik percaya kali jenengan Pak D. Lek mboten ngoten lak jikekno wong liya Pak D.
0: Nggih,
1: Nggih to.
0: alhamdulillah
1: Langgi si syukur
0: nggih.
1: mawon. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih.
0: Kelemben kelemben roti roti ya bejo
1: Nggih.
0: tuku pacul ke bajak sawah ya bejo
1: Terus.
0: kok tumben pagi ini kok sepi kok karo sing muncul
1: Nggih. Tuku.
0: ayo bapak bapak ibu ibu
1: Nggih, gawe topi.
0: monggo
1: Gawe topi tuku pacul. Isu iki sepi kuwi awan padha muncul.
0: Enggak.
1: Nggih,
0: Lagi
1: tenang.
0: kalau tinggali mulai jam itu mau keluar rumah anak. Ke asal setunggal to bunda sup
1: Enggih,
0: yang melepuh.
1: setira. Soalnya anu tasik anu ribut tasik anu.
0: Wingi ti rame kau.
1: Enggih, ini soalnya waktu ini masa gede tadi pasari rame. Belonjonya
0: Enggak.
1: akeh.
0: Tak gianto gimbo nanti ketinggal melepuh.
1: Terus
0: Gitu.
1: sakit terus sih.
0: Matur ngeremu wingi
1: Enggih.
0: minggu wingi tengene bangkingan kan enten loter wingi
1: Enggih lah ya. Mau ini kulek like ngeremo musiknya mandek gak gelem mandek deh terus saya.
0: Kalau mereka ningali kulo loter.
1: Enggih.
0: Tapi ningali liwat to tuku panganan itu baru mulai kali bondewar.
1: Berarti buatin sampai buyar gitu.
0: Boten, kalau kalau ikuran tak kulo.
1: Enggih. Lagu ini apa Pak D?
0: Lagu ini apa sih ngeco?
1: Kenapa?
0: Niku sang putra kenemai Rama Mawon.
1: Kenapa?
0: Nopo Rita, Rita kena Rita.
1: Rita Sugiarta.
0: Lagu ini Rita Mawon, gih.
1: Siap.
0: Wih, sakarepe jenengan Mawon.
1: Gih.
0: Yang penting kena durung ana sampai sambil tanang kaya sampai bosok-bosok nih. Siap boten ngantuk mangke.
1: Leres, cek semangat. Gih.
0: Nggih.
1: Oke. Monggo.
0: Salame pun, salame kagem kuwabe mawon sing ngedhangetaken.
1: Nggih.
0: Salam kenal saking kula. Sinten nami kula? Cak
1: Ya,
0: Jumadi
1: Pak Di
0: saking Wiyung.
1: Jumadi. Pak RT kira.
0: Cakem cak bejo,
1: Nggih.
0: semangat.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Di Jumadi. Matur nuwun sangat sampun gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ki luar biasa, gak pandang bulu, langsung gerak cepat ketika ada bawahannya yang terlibat pungli ya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ki mencopot seorang lurah toko jabatannya usai diduga terlibat pungutan liar. Dia dibebas tugaskan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan oleh inspektorat. Eri belum menjabarkan secara rinci bentuk dugaan pungli yang dilakukan sebab saat ini sedang mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sementara itu, dulur Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan lurah tersebut telah dibebas tugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip. Mulai 8 September 2016 sembari menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, dulur Ira menambahkan dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di PKP masih dalam proses. Sementara itu, 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu P3KPW di Dinas Lingkungan Hidup DLH telah diberhentikan terkait dugaan kasus pungli. Dan kalau yang di daerah sudah 4 ya yang sudah diberhentikan, sementara yang satu dari damkar masih proses. Ayo dulur, kita kawal ya kasus ini. Jadi misalnya sampai ngurus apapun di kelurahan, kecamatan, apa dinas ini terkait dipersulit, terus barono ono sing narik dan lain sebagainya, langsung saja laporkan. Sekarang ini ada keterbukaan, apalagi harus diajangi ombak Mbak Cahyadi Cahyadi. Lek misalnya sampai mengalami kendala ketika mengurus surat-surat nanggungi beberapa instansi baik lurah, camat dan sebagainya, langsung laporkan oleh hotline Eri Cahyadi. Selamat pagi. Nasi gorengnya lewat foto Mbak Tanti. Aduh, kemana aja rek gak pernah muncul Mbak Tanti ini. Selamat pagi, sehat selalu ya Mbak Tanti ya, Mas Yoko Snaker. Selamat pagi juga sudah hadir di Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Kemudian ada Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, matur nuwun. Mbak Tumiar Indawati, selamat pagi Cak Sutartong warga Sawu Teratap. Assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam Pasar Kota Parian Surabaya, Andrek Wargo Sawu Teratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Matur nuwun untuk Cak Sutartong. Beli Coming Suwerti Sibang Kaja Bali hadir, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum ya Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim, dos pun di kabar. Niki pun teng kantor lah niki, Pak.
1: Lu aja sampai kanan kantor ya Bu ya. Kadek gaji.
0: Temenan iso dikongkon balik mana iki nggih.
1: Kita urung gak gajian dek tunjang alih-alih.
0: Saya gak sarapan nih, saya gantalan gubis nang jobo
1: ini. Wong iki mang sarapan sego goreng.
0: Duh, ya apa rek. Sehat gak pagi?
1: Alhamdulillah, Cak Bejo wis kepanasan, keberinget tapi tidak
0: betul. Sehat ya, nggih rek, keberinget ngene kepanasan wis sehat dijamin. Niki lho terus e Mbak Santi jenengan dijak sarapan Mbak Ima sego lawuhe pindang.
1: Oh nggih. Nggih,
0: brengkes pindang lho Bang, enak niki, Bang.
1: Tapi anu ndak bedol aku iwak koyo iwak pindang, koyo koyo iwak sing teko
0: laut.
1: Apa teko laut iku ndak bedol. Rodo nyegah ndak bedol soalnya anu alergi ndak bedol.
0: Oh, alah emane. Nggih, tapi berarti mboten nate anu nggih, Pak, mboten nate napa makmi iwak-iwak laut ngoten nggih.
1: Ya, lek kepengin ya mangan tak bejo, tapi ya gak akeh.
0: Oh, nggih, siap. Mantap.
1: Ya lek kepengin ya tuku iku tak bejo apa timbek iku tak bejo.
0: Nggih.
1: Gule.
0: Iya. Ini kita tambah sangar nih.
1: Wah, pindah itu anu gantinya jamu itu tidak betul.
0: Oh, leres ini.
1: Terus langsung deh Pak, ya betul.
0: Monggo.
1: Pesen spray nang apa? Pesen spray nang Jenewa cak betul. Wih adoy rek. Tak balik ini mana cak betul, kaya nak cak betul. Pesen spray nang Jenewa cak betul. Mercon lete tuku di Mekah. Aku ingin prei kanan sawah cak bejo.
0: Loh alah.
1: Ngeternak ponakan nang Serentek, nang kecamatan. Oh iya. Nang Serentek. Agak nikah.
0: Oh jee. Berarti anu ya, pun kok gak raih kepingin Pak Awan ngerti lupa. Buatan ya.
1: Berarti gak anu cak bejo, gak ngerungono. Gak ngerungono pasar kota cak bejo.
0: Enggak. Lah nggih berarti lek nyetara wong akad iki mboten kepengin mali lan Mbak.
1: Sajane anu jak bejo, sajane omahku iki anu jak bejo. Apa iku kamar sing loro iku kosong jak bejo, ngene urip luru-luruan jak bejo.
0: Oh, berarti uga pun medal santen nggih.
1: Sing loro iku kosong nganggur.
0: Alah nggih di sini mawon, Mbak.
1: Oh, wong ngajak ponakan. Ayo nak ana kene nak bareng anu bareng Pak De kene nak. Nggih. Wong kamare Pak De yo iki kosong iki anu. Nggih. Gak kerasan ya beco bojone ya beco.
0: Loh, alah napa?
1: Gak ngerti.
0: Nggih. Berarti mungkin sungkan paling, Mbah.
1: Mungkin. Tapi mungkin anu bae ya beco. Lek nang aku yo mungkin gak apa-apa. Tapi nang iku nang budene iku bae.
0: Nggih. Oh, berarti niku saking Abah Kosim nggih, ponakan.
1: Terus anu ponakanku dhewe.
0: Oh, lah nggih. Nggih, lagune napa, Bah?
1: Lagune anu ya, Beco. Apa iku cincin kawin ya, Beco, teko Rumah Irama ya, Beco.
0: Oke. Siap.
1: Soalnya usum mana iki? Apa iku usum manten?
0: Usum buwan iki, Bah.
1: Usum buwan, Mas.
0: Nggih, sedina sik ping telu niki.
1: Jare anu, ngene wis gak usah gak sama asa wis, jagano buwan.
0: Lah nggih, monggo salami, Bah.
1: Salami buat Mbak Santi. Bunda Santi, Mbak Ika. Pak Ela, Mbak Kuti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus Aba Waisal, Aba Samsuri, terus siapa itu? Cak Edo, Cak Jenal, Cak Prapto, Cak Kasian, terus apa mana ya? Oh, Bunda Anu, Bunda Mami, Bunda Siti, Bunda Julaika, Bunda Farha. Terus Bunda Waris, Bunda Sudira, Bunda Wulan, Bunda sapa mana ya? Oh, Umi Sanipa. Terus ana sapa iku? Cak Jiti. Terus ana Mas Aditya. Mas Hari Citralen. Wis kuwabe aja becok.
0: Nggih.
1: Semoga apa iku persahabatan selalu ya Beco.
0: Nggih.
1: Sadungana seger waras
0: sehat amin. Walafiat. Amin. Ya
1: Beco, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim Rembang matur nuwun.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 8.1 Radio Kota FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, Cak Kadir Sati, Bukit, Cak Mon Kerang Egoring, Mon Kopi Etoto, Mon Melarat Adi Ajeling, Mon Sugi Kabise Ngako. Iki lek gak salah ngono, lek kurang apa gurung Sugi ngado, tapi lek Sugi padha nglumpuk dan ngakoni dulur. Salam ya buat fans lawas Kota FM dan yang baru, spesial buat fans baru di Bangkalan, Badalia minta lagu. Oke, terima kasih Cak Kadir Sati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Yunus Gentilung Krembangan, tuku srikaya nanggone Brungkal menek wit kelopo. Oleh kelopo papat greges warga mulya dalani macet total. Abot-abot golek sego saupo, selajan macet tetap semangat. Maturun semangat Cak Yunus Kentur, maturun informasi ini. Salam buat konco ngare Tambak Langon, Hadi, Albert, Bowo, Alvin, lan dulur Kota FM, selamat beraktivitas. Maturun Cak Yunus Kentur, Pasar Kota, Pantunan Parian, Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Inggi, selamat pagi Mbak Ella. Kemarin aduh, kenapa kok putus?
1: Pom nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kok putus kenapa?
1: Gak biasa Cak Bejo lakone. Ada orang beli terus gitu, mau ya. Naik lagi enggak bisa gitu.
0: Iya, soalnya lek munggah meneh dukur soalnya tadi angel.
1: Temenan-temenan aku gak gatuk Cak Bejo. Ibaratnya wong cebol ngayuk lintang, ora nyampe tangane.
0: Asli. Oke, tarik Mbak Ella.
1: Dua lapari antai ki Cak Bejo.
0: Betul, kandani ngereyok kok gak percaya.
1: Nang Plaza tuku alpukat. Saiki dina Selasa, ayo podo semangat.
0: Selasa, selu-selune wong kerja.
1: Nggih, Cak Bejo.
0: Leres. Nggih.
1: Tak pikir ya apa ya?
0: Napa?
1: Tariane ku ae Cak Bejo nggih.
0: Ngoten mawon ta.
1: Sega anu iki, sega gawe-gawe bumbu iki, bumbune parian iki.
0: Nggih, Bun.
1: Nggih, lagune nggih Cak Bejo nggih.
0: Lagune napa?
1: Penipu alus.
0: Nipu alus.
1: Penipu alus.
0: Oke, okay. Yang salam saking Cak Wahid.
1: Cak Wahid, sehat selalu sekeluarga.
0: Salam juga dari Mbak Diandra Tiwi.
1: Mbak Dian, laris manis. Dawet cincaunya.
0: Salam saking Cak Kadir.
1: Ye, laris manis Cak Kadir sate-satenya juga. Ya salamnya buat Bunda Diandra Tiwi dan juga Mbak Ima, Bunda Ima, Bunda Farha, Mbak Ainun, Mbak Aini, Kak Toto sampai jumpa, Mas Andi juga dan juga Mas Ali, Pak Rusti juga.
0: Oke.
1: Dan juga siapa lagi ya? Mbak April kedua-duanya menganti sama Madura. Cak Solikin dan juga Cak Satrio, aku balik di salami Cak Bejo.
0: Sampai
1: di salami nanti nangis Cak Satrio kalau gak tak salami.
0: Dikengken mampir kali Mbak Diandra TV. Pri grenang Rembang lak wis cidek.
1: Nggih. Maksudnya iku mbangil mana Bunda gitu.
0: Ora ombo, ora ombo ya, bener ya.
1: Oh, ora ombo. Oh, di sana banyak teman pondokku, Mbak.
0: Oh, ya. Oh.
1: Insyaallah.
0: Iya, ono koncoku pondok. Sama.
1: Ya, kenapa Cak Bejo?
0: Saya juga punya teman pondok di sana, Pondok Benowo Indah.
1: Cak Bejo nyaluk di wesone nih.
0: Dapat salam juga dari Cak Adam.
1: Ya, Cak Adam. Hari Minggu depan yuk duet sama aku, lagunya Tak Terduga. Okay. Karena suaranya Cak Adam renyah bagaikan buah mentimu.
0: Iya, gitu. Pokoknya gak kena banyak, sok melempem.
1: Ya enggak dong, kalau buah mentimun dong, makin renyah.
0: Oh gitu.
1: Ada lagunya Cak Bejo.
0: Siap, sudah siap. Ini katanya Mbak Diandre ku nang ngene Rombo Wetan. Oh, Selatan Balai Desa Rombo Kulon.
1: Oh, belakang Bali Desa. Oh,
0: Rombo
1: iya, Insya
0: Wetan,
1: Allah, Insya Allah.
0: Kecamatan Rembang, Selatan Balai Desa Rombo Kulon. Waduh, wangele, deleane.
1: Oh gitu ya ya Insya
0: Oke.
1: Allah Insya Allah, karena
0: Oke.
1: aku juga nggak tahu kabarnya temanku itu di mana, bu udah punya anak berapa, aku yang nggak belum tahu juga
0: Nggih.
1: gitu.
0: Sampeyan takok lurahe mawon lek mboten RT ini.
1: Masuk Cak Bejo, boleh naik takok Pak Lurah.
0: Kan apa
1: Enggak,
0: mati.
1: enggak. Kok nek Pak Pak Lurah kepencrut karo Ela ya apa Cak Bejo?
0: Ya iso dadi RT kok lek mari lurah kepencet ambek sampean.
1: Spesial buat Mas Muhammad Arif. Iya, Cak Bejo iki mari ngono Desember Cak Bejo aku
0: Oke.
1: jadian sama Mas Muhammad Arif.
0: Ya kerek dadi ane. Wis sapa iki?
1: Ayo tadi sampean dadi anone, dadi apa iku protokol iku lho Cak Bejo ya apa sih iku sing bagian apa iku Cak
0: MC-nya,
1: Bejo?
0: MC-nya.
1: MC-nya iya.
0: Oke.
1: Jangan khawatir amplopnya nanti dapat dua dari Mas Muhammad Arif dan juga dari Ella gitu loh Cak Bejo.
0: Siap, wis pokoknya gastok gaspol.
1: Oke ya, salamnya buat semuanya,
0: Oke.
1: lagunya tak tunggu.
0: Nggih,
1: Oh iya
0: apa
1: buat,
0: itu?
1: oh iya udah
0: Udah ya.
1: semuanya kayak
0: Oke.
1: Mas Rizal. Jangan
0: Nggih.
1: lupa makan nggih Mas. Nggih, matur nuwun Cak Bejo.
0: Maturun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mbak Ela. Tuku bubur sumsum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Sing wante golek tunggali fitnah itu ya. Ditarik niki pariane. Oke Mbak Ima iki tuku jus nanas dicampur blewah napa ler sak giyanto panas ta. Salam damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, sekeluarga Mbak Ela, Mbak Ika, Cici Aini. Oke, damel sedaya mawon bres. Terima kasih banyak matur untuk Mbak Ima ya yang ada di kawasan Ngesong. Tetap nang di 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi. Ya masih digabung di Pasar Kota ya, di Facebook dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Selamat pagi Dek Sapong yang ada di kawasan Klungkung Tegak Adir. Mas Amiruddin, matur nuwun. Selamat pagi Mas Amiruddin.

Pagi Abang Waisal yang di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Selamat bertugas Sak Bejo sampai tuntas. Salam sehat bahagia di lancaran rezeki. Matur nuwun untuk Abang Waisal. Selamat pagi juga untuk Mas Irul. Assalamualaikum Badan Soleh Koko Bangkalan. Hadir matur nuwun untuk Mas Irul. Selamat pagi.

Selamat pagi Mbak Santi. Assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik tuku rantang nang pasar turi. Susun papat Cak Gianto angel dituturi gak gelem mimi ebet. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Mbak Santi. Soalnya biasanya obatnya CJ itu.

0: Sing ora nang ngene kawasan Pasuruan ya Rembang, Pasar Kota Tari, Tugu Buana Nas nang Karanggeneng, mari ngono mampir nang ngene omahe Mbak Naya. Delok timnas menang aku melok seneng, cuma esok dugo muga-muga timnas selalu jaya selamanya. Salam buat semua yang lagi jualan di Pasar Kidul Bangil Pasuruan, salam sayang semoga selalu sehat terus lancar rezekinya. Buat semuanya mantap aktivitas seduluran, salam sejak muda semoga selalu sehat keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Tak pantau dari selatan Balai Desa Rombok, Kelurahan Rembang, Pasuruan, matur nuwun. Matur nuwun juga untuk Mbak Diandra TV ya, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM dan di Suroboyo.
0: Waduh iki.
1: Nang Sidoarjo tuh ke Sekokare. Heeh. Sekokare ibu tempe. Aja lali ngombe. Es.
0: Degan.
1: Tar tumbar kemiri jae. Nek dipangan enak rasane. Tapi coba kabar apa saya.
0: Alhamdulillah. Pangestinu pun sehat.
1: Ngomong kan lae iki dapat koma iki kan titik ngomong terus apa anane wis bareng sak karepe wis ngono karepe dhewe wis sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin. Mari ganti mesin ketor, ganti oli mesin nih lancar ya.
1: Iya, iki mari mau.
0: Eh?
1: Mari poros.
0: Waduh.
1: Iki boleh mari mangan ceker.
0: Hmm.
1: Ceker atau ceker ayam.
0: Berarti ana anu ana sing nyantol iku berarti ya.
1: Yo Pak, sing nyantol neker-neker weteng kok iso ditekeri kan dadi moros.
0: Lah iya mangan ceker, ceker terus lah.
1: Kayak iya kok weteng iki mulu-mulu-mulu kelas brok.
0: Jeru, jeru.
1: Enggar teh ceker.
0: Enggak.
1: Oh, yo wis alhamdulillah nek arep. Yes. Anak
0: mau hari
1: ketularan. Kita
0: jari. Oh, panas tu ni pun tak agai, awet kok. Iya tak formalin.
1: Bukan fitnah iki, aku bukan fitnah. Pengen
0: temen. Tak formalin pokoknya.
1: Nah yo, mang cari nenek itu fitnah. Tak kejong ganteng. Kau itu aku rodi, punya nengganteng. Wah gede dukur,
0: formal. Iya. Iku binaraga dah.
1: Eh.
0: Binaraga ta sapa iki?
1: Ya udah binaraga rek. Iki ya sing sehat kan.
0: Ayo. Ajare Mbak Santi aja lali mimi es brewat cah edo Mbak Ima nyuwun cekere.
1: Oh, Mbak Santi lho, Mbak Santi kuwi nang ototol es brewat Mbak Santi.
0: Enak iki. Sirup abang.
1: Pasti 3.000.
0: Ayo, sirup abang. Ya. Entuk salam teko. Cak Slamet Satrio Basuki. Sehat cah edo.
1: Ya sehat
0: alhamdulillah. Oke.
1: Rujak rujak nanas sak bejo. Nek kurang legi yo tambahno gula.
0: Terus.
1: Iki awone panas sak bejo. Sing ngeling seger ngombe es kinco. Enak iki rek.
0: Nganget dodo diwadahi nampan. Cak edo apa wis mari sarapan jarine Nambah Kosim.
1: Wah. Aku iki mang mangan ceker wingi bah pancarate saiki mang ganti mangan tahu pong bu.
0: Njek salam teko Mbak Ika. Iki mau Mbak Ika sarapan bareng krungu sarane Cak Edo langsung keseretan coba.
1: Tuh, nalah pompen gak ngombe nek rene tak jeguki teko mburi kene keseretan.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Ana meneh.
1: Iki wong kan wis sarapan ta durung iki mah.
0: Insyaallah wis mari rek.
1: Durung pindho.
0: Pisisan sih engko pindhone mari teko kene sarapan maneh. Ngono lho.
1: Oh iya sih. Ku daripada
0: gak amot. Iya.
1: Ku arep engko ketemu karo mbekan ku.
0: Nah, bali
1: kok. Ketemu karo siaran iya.
0: Timbang gak amot.
1: Abang-abang ta bedo.
0: Nggih.
1: Ngero londo ngetan titik ya. Kuburane mayit.
0: Heeh.
1: Mambi abang tak bejo.
0: Nggih.
1: Ketan do moto nek wedak pupur ge ngelek duit, ge nyanyi-nyanyi. Ge goyang-goyang tak bejo demi teko sak pupo. Demi upo sak piring.
0: Heeh.
1: Ora tau upo sak piring, upo yo mesti itu.
0: Sak karep wis sembarang, sak karep sembarang.
1: putus asa ngono gak becik.
0: Iya, soalnya anu apa kok dianu padha ae tambah dawa iki.
1: Iya, ya gak dawa jane. Aku putus seneng sing dawa. Wis boleh gak mlebu iki gak becik.
0: Iya. Bang. Anak mana cah itu?
1: Kan mang bengi gak perono Indonesia menang iki kowe.
0: Lho aku nang Grahadi kok ya.
1: Oh, pancen sing bagani iku yo.
0: Iya.
1: Riwa-riwi di tengah lapangan. Apa jenis wansit atau wangsit? Wansit atau wangsit?
0: Pangsit, pangsit.
1: Oh ya pangsit, pangsit itu maksud itu. Ya makanya ngalor itu.
0: Kandang.
1: Alhamdulillah dapat coy Indonesia menang.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun bukan asli orang Indonesia, yang penting bisa memenangkan apa senama Indonesia.
0: Wah temenan. Pokoknya gitu. Salam tekor. Cak Ma'ruf. Lagi keliling.
1: Cak Ma'ruf yang punya di Benowo. Yang reporter Adi Santoso ngono
0: ae kok Rafi Ahmad
1: ini ora boleh iki langsung diumpan kan oleh Michael Jackson. Michael Jackson diumpan lagi langsung tendangan masuk.
0: Michael Jackson Michael Jackson itu gak tari reyok ta lah bal-balan.
1: Eh?
0: Gak menari reyok Michael Jackson.
1: Seumpamane.
0: Oh, seumpamane.
1: Aku kan karo wong, karo arane situ-situ. Ngarepan apa?
0: Oke.
1: Oke, Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Iki ono wis meneh.
0: Iya meneh ae sambung maneh.
1: Ketawa kok kaenak ta sing mburi.
0: Andane kok.
1: Lho Mbak Santi lho. Mbak Santi.
0: Hmm.
1: Kan jare mangan kesel kecil.
0: Baik, Mbak Ika iku sing kesel iku Mbak Ika.
1: Eh, Mbak Ika bener wong ono luyane pepe. Luyane guntingan apalan. Matut nang sekolah ya sampe keseretan.

541-14-16, 567-6923 Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya. Monggo dulur, selamat pagi ya, mendekati jam 10 siang. Oke, sampean masih ada waktu untuk gabungan para kulo Cak Bejo. Kirim-kirim salam ya, mungkin mengucapkan apresiasi ke timnas Indonesia yang tadi malam luar biasa perjuangannya untuk menjadi juara dan meraih emas Asian Games 2026.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Pasar Kota. Jarek lorik beda pinggir, beda pinggire bareng tak lirik tiba ya rek duwe. Salami Mama Eli Mbak Tanti ning Elevan semua Kota FM. Jak bejo makasih. Dan selamat Satrio Basuki, matur nuwun ya.

Selamat pagi juga coba Ika Gersian. Terima kasih ya yang ada di kawasan Gersian. Selamat pagi. Gi, Mbak Santi Salala juga Mbak Ima Ngesong. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gi semangat untuk hari ini dan juga untuk sobat KTFM semangat aktivitasi. Cak Ma'ruf sing nanggone Benowo, Raffi Amati Benowo. Selamat pagi. Pasar Kota Parian Surabaya, Kota FM, Mbak Risma Balung Sari Praja. Matur nuwun ya Mbak ya, pagi-pagi semangat.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0,7 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur, matur nuwun sanget ya untuk sobat Kota FM yang terus gabung di pasar kota Panturan Parikan Surabayaan.

Dan tetap jaga diri, jaga kondisi buat Sobat Gata FM semuanya yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas ya. Soalnya dino iki beberapa hari ini cuaca Surabaya sudah menembus 36 derajat Celcius. Makanya buat sampai-sampai yang sekarang lagi aktivitas lanjut, ya yuk dilindungi ya dari paparan sinar matahari.

0: Pemecatan yang dilakukan Pemkot tanggal 4 ASN di LH ya, soalnya langsung terlibat pungli sampah 300.000. 4 oknum P3K PB di daerah Surabaya resmi diberhentikan akibat terlibat praktek pungli. Pungutan senilai 300.000 per bulan terbongkar lewat aduan di hotline Lapor Cairi. Daerah Surabaya memohon maaf dan memperketat evaluasi seluruh petugas pengangkut sampah. Dan sih pasti sanksi tegas dijatuhkan pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur terhadap 4 oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup. Dan keempat ASN Pemkot Surabaya itu resmi dipecat karena terbukti melakukan praktik pungli pungutan liar kepada pemilik usaha. Makanya, sampai dengan pokoknya melihat ataupun mengalami hal-hal yang sekiranya perlu dilaporkan ya, kayak pelayanan publik dan lain sebagainya sehingga kurang menyenangkan dan kurang mengenakan, langsung aja saiki cairi ngekei wat ajang guys sampai nawoni hotline ya, laporan di hotline ya wis dulur. Batu nuwun sangat buat sampean-sampean sudah gabungkan bareng kula di pasar kota ya, tetap jaga diri, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan,
2: ketemu maneh sesuk nangone acara parian
1: pasar kota parian Surabayaan.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
4: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
3: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
4: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147 ribu. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200 ribu sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
3: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kota. Kembali hadir ya di Goda, di Goyang Dangdut. Asik loh re. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 ya Sobat Kota. Kali ini masih ditemani Naya Nika hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Laila Ayu

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang.

0: Ikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si glore. Halo, halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Yuk bersama menyatu di program Digoda pada kali ini, edisi 6 Oktober 2026 ya Sobat Kota, di mana Surabaya dan sekitarnya sangat terik sekali. Jadi sudah saatnya untuk mengembalikan energi Sobat Kota ya, menepi sejenak selama 3 jam ke depan hingga pukul 15 waktu di Indonesia Barat. Silakan yang mau bergabung langsung saja naik undang di 0315611416 atau di 0315676923. WA nih Mbak Naya boleh di 0817505888. Kita angkat penelpon yang pertama, ada siapa yang beruntung ya di segmen yang pertama ini? Oke, selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Digo yang dangdut. Wah, sih dure. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas, selamat Wahid bergabung. Dari Pak Wahid kawasan Penjaringan. Selamat siang.
1: Betul Mbak Naya. Ya.
0: Iya. Silakan.
1: Panas sekali Mbak Naya.
0: Betul, ya. Hari ini lebih dari sebelumnya ya, panasnya tambah iya. panas pol lagi. Bagaimana kabarnya
1: tapi
0: Pak Wahid ya?
1: Mbak Naya yang siaran jadi nggak panas ini.
0: Wih, baik. Ya. Silakan untuk tombol panas ini kira-kira mau request lagu apa Pak Wahid?
1: Lagunya kalau bisa di-reject ada ya Mbak Naya.
0: Oh sabar, nah cek dulu ya Pak ya. Lagunya di-reject ada, tapi apakah ada yang versi koplo sebentar ya? Dicek dulu. Sabar,
1: kalau
0: sabar.
1: Kalau ada yang gampang-gampang aja, bukan yang pertama.
0: Oke, Samina pilihkan lagunya. Salamnya buat siapa, Pak?
1: Salamnya buat Mbak Jainal, Bunda Sukira, Bunda Farsa, Mbak Yati Aprilia, Mbak Kunti Wijayanti, Mbak Ella, Mama Eli Agustinte, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Santi Pumpungan, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsuladi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Sugeng dan Pasar, dan semua fan Kota FM, salamnya Ukhuwah Islamiyah.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nayanya sehat selalu, sukses selalu, lancar rezekinya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wahid dari kawasan Penjaringan. Selamat siang. Mohon maaf ya, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang Digoda.
2: Asik lore.
0: Wasik lore dari kawasan Wiyung Surabaya. Iya, ada Pak Jumadi. Okay. Selamat siang Bapak, selamat bergabung.
2: Selamat siang Mbak Naya.
0: Siap. Silakan Pak Jumadi, siang hari ini mau request lagu apa?
2: Saman Putra lagu Gadis Manis Kali Mantan.
0: Siap Naya, siapkan dulu ya. Salam-salamnya Bapak.
2: Ini kau sinten Mbak? Pak Jun, Pak Robik.
0: Pak Wahid.
2: Pak Wahid.
0: Iya, Pak Wahid dari kawasan Penjaringan ya.
2: Oh, salam kenal Pak Wahid, saya Penjaringan.
0: Iya.
2: Oke, salamnya Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Ella, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Jandra Tiwi, Bunda Tiara, Bunda Mimi, Bunda Mami, Bunda Tuleha, Mbak Bayu, Mas Bayu.
0: Iya.
2: Pak Toto, Cak Prapto Riario, Kak Gianto Rimbo.
0: Baik.
2: Sugeng Midhangetaken, semoga cepat sembuh. Pak Asian, Pak Wiyoto Pandaan.
0: Iya.
2: Abah Kosim, Pak Sugeng, Pak Pogedang. Terusnya Mbak Naya,

0: Mbak Bunda Wulan, Bunda Cici Aine, Pak Robik, Cak Ardi. Iya, iya, si kukuh Mbak Wala, ya, suun Mbak Raya.
1: Iya, baik, terima kasih ya Pak.
0: Oke, senang nih kalau nyonya, ayo kakak-kakak, karena. Assalamualaikum Kak Munaya, semangat kerja ya. Tak
1: Baik.
0: tunggu lagunya sambil makan.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Jumadi dari kawasan Wiyung Surabaya sudah bergabung ya. Satu lagi penelpon bisa. Ayo 561-1416. Baik, selamat siang digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut.
1: Iya.
2: Asik lho rek, mosok rek
1: ngebet. Masya Allah.
2: Kapan gak esok melep.
1: Oh mama mi.
2: Melepuh tapi ini yang diangkat lainnya. Sampai itu mengaku antri
1: di sini. Iya. Pokoknya kalau 567 sudah diangkat, pasti satunya nanya tungguin 561 ya, gitu ya.
2: Tapi ini sibuk terus.
1: Ya Allah, Masya Allah
2: Mbak
1: Oma.
2: Naya, aku salamin nunut Pak Wahid sama Pak Jumadi, aku lagunya ingin itu Banyu Langit ya Mbak Naya.
1: Banyu Langit, oh, oke. Okay. Salam-salamnya buat, oh tadi sudah ya Banyu Langit.
2: Nunut Aewe sudah banyak itu dua-duanya. Ya buat Mbak Naya semoga sejahtera.
1: Amin Allahumma amin.
2: Sukses meraih segalanya. Itu adem Mbak Naya.
1: Wah adem nanti sore wet. Apa pelem kok ya mak ya.
2: Lagi pula aku nyuk jero jeding. Ndak kamar mandi.
1: Oke, terima kasih. Oma mami.
2: Terima kasih Mbak Naya.
1: Terima kasih ya. Dapat salam dari Bunda Julaika Gedangan Oma Mami. Luar biasa. Lagunya Banyu Langit sudah saya siapkan. Oke, terima kasih buat yang sudah berjuang di segmen yang pertama. Banyak sekali. Iya. Langsung dengan demikian kita luncurkan ke ruang dengar Anda semuanya. Di ada yang request lagu di reject Mbak Naya ya. Apakah ada ternyata ya. Versi koplo dari Cindy Marenta. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama di Gedang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya, Mu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Kalimantan, Kalimantan.
1: Oh.
0: Elsa Marinda.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
8: Apa sih, isu-isu rame ay.
6: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
8: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
6: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
8: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
6: Wah, iya suwun, Mbak.
9: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Langsung 4 lagu melunjuk di ruang dengar Sobat Kota ya. Enak-enak semuanya, terima kasih yang sudah request. Ada lagu di Reject, kemudian Gadis Manis Kalimantan dan Banyu Langit. Tadi di sela-selanya Naya memberikan lagu Datang Untuk Pergi yang dibawakan oleh Candu. Enak banget ya, karena Naya rasa sangat cocok. Habis di Reject, kemudian Datang Untuk Pergi. Satu ceweknya, satu cowoknya, begitu ya. Dan di segmen yang kedua ini Naya mau ucapkan dulu selamat untuk Timnas Indonesia yang kemarin merebut gelar juara FIFA Season FIFA Asian Cup 2026 Sobat Kota. Setelah menaklukkan Thailand di partai final, siapa yang kemarin nobar sama teman-temannya? Duh, rasanya deredeg ya. Pokoknya kalau lihat bola gitu, pas siaran sama pas timnas seperti ini, ala-ala kocek rame nih kiyo tilponi. Pas adu penalti gitu ya, timnas adu penalti, aduh rasanya nih mengalahkan horor, nonton film horor yang sangat serem. Deg-degannya duh makser-makser rasanya, makan rasanya gak enak, gak tenang gitu ya. Tapi alhamdulillah seluruh Indonesia merasa sangat bahagia kemarin ya Sobat Kota, setelah Timnas berhasil menyabet gelar juara. Luar biasa, alhamdulillah. Awalnya ini imbang 2-2 dalam 120 menit, kemudian dia adu penalti mengungguli ya jadi 4-2. Ih, luar biasa. Euforianya tuh loh masih menembus layar nih. Naya lihat lewat media gitu ya. Kemudian televisi. Wih, luar biasa. Media-media ini ya, pemberitaan juga sangat istimewa ya Sobat Kota. Yuk, mari kita serap gitu ya euforia Timnas Indonesia yang kemarin menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Sudah ramai lancar Mbak Naya, coba silakan diangkat. Oke, kita angkat penelpon yang keempat. Selamat siang di Goda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama April Yolanda, selamat bergabung.
1: Oh, begitu kah?
0: Iya. Mama Yasmin sih, sini tulisannya sih. Mama Yasmin.
1: Mbak Naya.
0: Iya, silakan.
1: Mana punya kabar?
0: Alhamdulillah Naya istimewa. Kalau Mbak April gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah, lagi laya-laya di Pulau Kapuk.
0: Wah, siki. Disenangi sama-sama orang, nyalaya-laya di Pulau Kapuk. Kepingin aku. Oke, okay, iya. Mbak April, mau request lagu apa siang ini? Silakan.
1: Request lagunya. Mm-mm. Terhalang Dinding Kaca.
0: Terhalang Dinding Kaca. Baik, Nay siapkan terlebih dahulu ya. Salamnya buat siapa saja?
1: Selamat siangnya. Buat Bunda Fatona, Bunda Hari, Neng Gustia, Neng Ella, Neng Rahma, terus Mas Ali, Mas Ali, terus Cak Rohim, Bang Hafid, Pak Kasian, Mas Rizal, kesemuanya dari A sampai Z tak terkecuali salam kompakan, spesial yang punya mendamba, lagi ngapain, dan di mana, sama siapa,
0: Yolanda,
1: buat penayanya, buat aktivitas, sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lah, gue tak tunggu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yasmin ya, atau Mbak April Yolanda dari kawasan Madura. Kita angkat penelpon yang kelima. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Wasik lore.
0: Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella dari Prigen.
2: Mbak Naya, sehat ini ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat, luar biasa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah di sini lagi agak sejuk meskipun 34 derajat Celcius.
0: Loh, 34 derajat.
2: Diriku lagi sejuk segala galanya ini. Wih, Mbak Naya.
0: Ada berita gembira biasanya ini di Sobat Kota ya. Kayaknya mari andok bakso beranak, ngombene es, jus,
2: ya.
0: Durian.
2: Pendek, itu lah Mbak Naya iki duduk sabun, tapi kok kok tahu aku duduk, tapi kok
0: Oke, silakan Mbak Ella.
2: Lagunya ini katanya Mbak Naya.
0: Katanya?
2: Iya, judulnya katanya.
0: Si tak kole anis sing versi koplo sing enak ya.
2: Yang koplo Mbak Naya, yang koplo.
0: Sabar. Sambil naik pilihkan.
2: Salam salam Mbak Naya ge.
0: Iya.
2: Salamnya buat yang barusan turun ning April. Waduh, suarai pendek etala bikin cowok tergiur-giur deh, ngiler-ngiler deh. Dan juga Pak Toto sampai jumpa.
0: Iya.
2: Ditunggu ya Pak Toto ya. Dan juga
0: Mbak Ella, maaf ini untuk lagu katanya yang versi koplo masih saya carikan ya. Ini banyaknya yang original. Adanya tuh katanya pacarmu nakal iki sing koplo iki. Atau mau dicoba yang lainnya?
2: Katanya pacarmu nakal.
0: Iya, jole ikut ta.
2: Oh, alah, pacarku iki nakal ta orang.
0: Katanya gak? Pacarmu nakal gitu loh. Selingkuh di belakangku iya. Gitu loh. Atau yang lainnya boleh?
2: Oh gitu. Iya. Ya coba-coba aku ingin tahu soalnya penasaran kok daripada aku penasaran.
0: Oke, katanya pacarmu nakal ya siapkan ya.
2: Ada
0: temen iki lagune ono, temenan.
2: Temenan di tepak-tepak ono di Mbak nih Mbak Naya.
0: Oke, salamnya buat siapa disambung lagi? Silakan.
2: Ya, Mas Rizal dan juga Cak Kianto Mbak Ika. Dan juga siapa lagi ya Abah Mbah Jainal. Dan juga siapa ini ya Mbak Ima, Bunda iya. Ima, Mbak Santi Syalala,
0: siap.
2: Mbak Diandra, dan kesemuanya. Buat Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
2: Lagunya tak tunggu akan aku resapin ini lagunya. Sambil okay. Ngabisin es buah yang aku minum.
0: Loh.
2: Oke. Okay. Mak Mbak Sumi minumnya es buah ini Mbak Naya.
0: Siap. Terima kasih Mbak Ella.
2: Mak iming-iming rek sak noni Mbak Naya. Makasih lagunya tak tunggu.
0: Baik, terima kasih Mbak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Kota Dingin ya, Tretes Prigen Pasuruan. Kita angkat penelpon yang ke-6, semoga berhasil. Sebentar, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda. Memang wasik.
0: Wasik lho Rek. Selamat siang, ada Cak Pendik dari kawasan Sawahan Surabaya. Selamat bergabung. Iya. Gimana kabarnya Cak siang hari ini?
3: Sehat seperti Mbak Naya.
0: Alhamdulillah ya.

0: Liriknya seperti ini, dari simpati duet lo, Irwan sama siapa ini, Laila ini.
1: Iya, silakan.
0: Pokoknya gini, istriku, kau adalah ratu di hatiku.
1: Oh,
0: caranya gini,
1: Zau...
0: kau adalah raja di hatiku itu.
1: Zauji, Zaujati, ya. Zauji, Zaujati itu pak. Suamiku, istriku.
0: Zauji.
1: Zauji, Z-Z-I, Zauji, Zaujati, gitu ya.
0: Zauji, Zaujati.
1: Iya, betul. Jadi Z-A-U-J-I, Zauji, terus Zaujati. Sudah. Zauji, Zaujati, betul. Suamiku, istriku. Iya.
0: Ya, itu kemana ya?
1: Boleh. Salam-salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Pak Kasian.
1: Baik.
0: Terus buat... siapa? Pak Jono Tamrin.
1: Iya.
0: Pak Surati sama Putri Widayanti juga.
1: Iya.
0: Sama itu coba Mbak Ika. Gersian. Ya. Pak Sugeng, Pak Pogedang. Dan semuanya aja.
1: Iya.
0: Maturnya Mbak Naya ya.
1: Baik, terima kasih juga Cak Pendi.
0: Nanti kalau Mbak hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendi dari Kawasan Sawahan sudah bergabung ya. Lagunya Zauji Zaujati ini enak banget, betul. Suamiku istriku dari Simpatik Musik. Terima kasih buat Bunda Julaika, nanti nitip salam buat Mbak Ella. Kemudian ada Pak Sugeng juga nitip salam buat Mbak Ella. Jadi Mbak Ella, lelo ledung. Pak Jumadi, Mas Adam nitip salam buat Bunda Dandratiu juga nitip salam buat Mbak Ella. Luar biasa ya Ruwame Pol ini. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di segmen yang kedua. Ada tiga penelpon yang sangat keren-keren ya. Ada Mbak April, Mbak Ella sama Cak Pendi. Langsung menuju di ruang dengar Sobat Kota ini, sebuah lagu dari Luciana Jelita, Orkes Melayu Adela, Terhalang Dinding Kaca.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: saya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Rek. Enak banget ya lagunya Sobat Kota. Suamiku, istriku, atau Zauji Zaujati yang dinyanyikan oleh sepasang Irwan Krisdianto dan Mbak Laila Ayu dari Simpatik Musik, Sobat Kota. Lagunya enak. Sobat Kota juga bisa request di program Digoda sama di Pasar Kota. Menceritakan tentang apa sih? Wah, itu tadi lagunya sudah sangat terpampang nyata ya liriknya Sobat Kota. Tentang ungkapan cinta, kesetiaan, dan doa dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis seperti itu. Jadi cinta yang suci dan setia, perasaan cinta kepada pasangan yang digambarkan tulus sebagai embun pagi bertahan apapun cobaan yang akan datang. Wis, suami adalah raja, istrinya adalah ratu di hati masing-masing. Saling mendukung ya tentunya, harapan agar pasangan senantiasa memberikan dukungan dalam setiap langkah dan membawa kebahagiaan di dunia. Juga memohon agar diberikan umur panjang, keharmonisan, serta doa yang selalu disertakan dalam setiap langkah kehidupan mereka masing-masing. Wih, luar biasa. Jadi kalau saling mendukung itu seperti segitiga ya. Segitiga itu kan kalau semakin dekat kepada Tuhannya, semakin dekat kepada Allah, otomatis ya semakin dekat pula ini suami istri gitu. Ke atas semakin mengerucut, semakin tambah dekat gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 yang mau telepon break sebentar. Karena kenapa WA-nya belum tersapa gitu Sobat Kota. Sabar ya, kita sagita dulu, sayangku tak bagi rata di udara. Terima kasih kepada Mas Agung WB Kali Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Gibah Mbak Naya. Salamnya untuk Cak Ambon Service, Bang Firman, ada juga Cak Ali, Mbak April, Cak Emat, Mbah Man, Cak Solehen, Cak Wahid, DLL, DSB, DST. Ada Mas Yoko Sniper Tegal, terima kasih. Ada Mas Roni Yesha. Roni Yesha, request lagu Berdayung Cinta dari Gary Mahesa. Salamnya kanggo Mbak Naya Mawon, terima kasih. Kemudian ada siapa ini, namanya lucu sekali ya. Sabar. Digoda, salamnya buat pendengar Kota FM dan semuanya ya. Buat penyiarnya lagunya Bebas, terima kasih. Sarang kupu-kupu tadi sih, coba sih, tak dawa no sih. Sarang kupu-kupu setor, sarang kupu setor gitu ya. Ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung. Request lagunya Maha Cinta, Yunita Ababil yang versi koplo. Salamnya buat siapa ini? Mbak Zainal, kemudian Cak Gianto, Mas Rizal Pratama, Pak Sugeng Pakso, Mas Wahid Penjaringan, Bu Lili, dan kawan-kawannya di Sentong Margomulyo, Pak Jono, sama Mas Rudi Mahesa dari kawasan Kendung, Benowo. Ada Mbak Wahyu Civana, selamat siang, selamat bergabung. Sidoarjo 34 seperti 39 derajat. Wih, iya. Bener Mbak Wahyu, tadi Naya berangkat kerja itu, wih, ini sangat silau ya. Panasnya Mbak Naya, Melo pantau Mbak, salamnya buat Bunda Diandra, Mbak Rucu, ada Kak Wahyu, Om Harry, dan semua kabueh. Request lagunya Runta, baik. Ada Bunda Diandra Tiwi dari kawasan Rembang Kulon ya, Balai Desa Rombok Kulon Rembang Pasuruan Mbak Naya. Ini mau request lagunya Cinta Buta Malaysia versi koplo. Salamnya buat suami yang lagi jualan di Pasar Kidul Bangil Pasuruan, dan buat Pak Jumadi, ada juga Pak Wahid, Mbak Ima, Cak Ali, Mbak Ella, Bunda Mami, Wahyu Jivana, Cak Wahyu Supriyadi, Cak Gianto, dan semuanya. Selamat siang, salamnya seduluran saklawasi. Istimewa. Ada Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat. Loh, ngene rek pelanggaran Cak Gianto. Ini saya tak zoom mesej sih. Iya, ini radionya nak double loro nih, sondokur. Lagi makan siang Mbak Naya, monggo. Maam siang Mbak Naya, pepes tahu Mbak Ati. Loh, mesti kerupuknya gak pernah ketinggalan. Tapi yo gak sak dandang-dandangnya bisa ngene Cak di foto yo. Iki apa sih sampai nyari kepingin? Ya, enak banget Masya Allah. Apalagi siang-siang begini pakai sayur asam atau sayur bening. Langsung celkuk-celkuk nayangnya. Pak Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, mau request lagu Sonia, Kau Sebut Namamu. Salamnya buat Bunda Wulan, ada Mbak Bunda Lili atau Verliando, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ika Gresikan, Mbak Ima, Mbak Shanti, kemudian Mbak Wiji, Mbak Putri, Adik Widya, Mbak Ella, Ambo Kalista, dan lain sebagainya. Lanjut Mbak Naya, loh kok cek wakilnya Sobat Kota, alhamdulillah ya, seneng banget. Sabar, ada Temi Absari dari kawasan Bandung, Teteh, mau salam-salam langsung buat Mama Eli Agustin, ada Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto sama Mbak Yeni. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, mau request lagu Peyem Bandung. Salamnya idem.
Lalu ada Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, mau request lagu Setangkai Bunga Padi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Umi Tretes, Rini Setiawati Bandung, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang, selamat bergabung ya. Mau salam buat Teh Mia Apsari, ada Mbak Rini, kemudian ada Mama Eli Agustin, Mbak Putri, Bang Ami, Mas Syamsul, Pak Jono, Pak Wiyoto. Selamat bertugas dan terima kasih Mbak Naya, asyap. Kemudian ada Pak Wiyoto dari Kawasan Pandaan, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam langsung buat Ning Rara juga, Mama Eli Agustin, Mbak Putri, Bunda Fatona. Enak ya. Bunda Fatona, Bunda Farhah, Pak Jumadi, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beristirahat Mbak Naya. Siap, jadi ini Bunda Dian Terhati, yuk kini ki, piro ki. Hah? 39 ta? Iya bener ya Sobat Kota, 39 derajat loh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan dimampukan untuk menopang cuaca yang begitu panas pada siang hari ini. Yang di fans kota kok cek ruam ini, yo ya Allah masa apa sih, kita telok aja coba tak zoom in. Loh, ya Allah Bunda, Bunda Ani taiki, asam-asam bandeng cak makanan khas Lamongan tapi sing masak wong Ambon. Masya Allah enak banget loh ini asam-asam bandeng, salah satu makanan favorit ibunya Naya. Apalagi kalau Naya yang masak dikasih belimbing wulu. Aduh. Seger Bunda, yuh mantap. Terima kasih sudah bergabung ya, ada Mas Wayu Supriyadi, Koko Heri Citraland. Mas Wayu Supriyadi lagi pamer makan siang didampingi sama es teh. Wih, es batu nih, terpampang nyata. Terpampangnya Tajak Wayu yo. Loh, enak Mbak Naya. Lah iya, ono asam-asam bandeng kuma ono pepes tahu ambek ati loh. Sangat menginspirasi Naya nanti mau makan siang dengan apa ya.

0: Oke deh, terima kasih buat yang sudah bergabung di segmen yang ketiga ini. Sementara Naya membaca WA dulu ya Sobat Kota. Lo mananya tambahin mana? Oke deh, satu penelpon. Silakan yang mau bergabung, satu lagi penelpon yang mau bergabung 5676923 atau 5611416 silakan. Mau request lagu apa? Sementara lagu etiknya ini masih belum keluar ya. Ya masih sedikit didominasi sama lagu koplo. Oke, bismillah. Selamat siang digoda.
1: Digoda, masih gore. Assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kasihan yang beruntung ya.
1: Iya, Mbak Naya.
0: Naya sehat, Pak kasihan. Semoga Bapak juga sehat walafiat. Nggih. Iya.
1: Lagu ningin yang mawon, Mbak Naya.
0: Oke, lagu yang. Nah, siapin dulu ya. Salamnya, Pak, buat siapa ye, saja?
1: Cak Adam. Cak Adam. Cak Wakit. Heeh. Cak Jumadi. Ye, Pak Gianto, Abah Kosim, Mang Ujang. Ye, Pak Dianto. Pak Sugeng, Bunda Nurul.
0: Iya, Pak.
1: Ye, Cak Solikin, Rosem, Pak Yati Aprilia, Bunda Ika, Gresian, Bunda Ima, Bunda Santi, Mbak Santi,
0: iya, Pak.
1: Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, ye, Mbak Aini, Mbak Ainun, Adik Ella.
0: Iya.
1: Ya semuanya, Cak Subari, matur nuwun Mbak Naya.
0: Sama-sama Bapak, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasian ya dari kawasan Pungging Mojokerto. Langsung disalami dari Bunda Julaika, ada Bunda Pak Diandra Tiwi ya. Bunda Diandra Tiwi yang lagi merasakan panasnya 39 derajat Celcius Sobat Kota. Gimana kalau kita kasih lagu yang semakin panas gitu? Waduh, maknanya meloncat. Oh, enggak dong, ini lagunya enak banget. Dibawakan oleh Nurma Paija, Orkes Melayu Adela. Bumi makin panas. Au!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Sebuah lagu dari Gery Mahesa ku lepas dengan ikhlas ya, sebelum kita masuk ke segmen sekarang. Sebuah lagu definisi bahwa cinta tak harus memiliki ya Sobat Kota. Sebetulnya lagu tersebut dipopulerkan oleh Lesti Kejora dan diciptakan oleh Adibal Syahrul adalah tentang ketulusan hati untuk merelakan kekasih pergi menikah dengan orang lain. Sedih maknanya, sedih. Oke. Jadi kalau misalnya kita memang secara tulus ya mencintai seseorang itu berarti tidak mengekang pasangan gitu ya. Tidak menjadikan mereka malah tidak berkembang gitu loh Sobat Kota. Kalau memang belum jodohnya, meskipun hati berat, marilah kita lepaskan dengan ikhlas. Semoga dengan bertemu yang baru bisa memberikan beliau kebahagiaan. Insya Allah bagi kita-kita ini yang sudah merelakan pasangan atau siapapun dengan ikhlas akan digantikan yang lebih di atasnya gitu ya. Yang lebih cocok bersama kita gitu Sobat Kota. Alah-alah Mbak Nai sok ngomong toh. Ya namanya juga masih berusaha ya Sobat Kota. Baiklah 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Semoga keikhlasan kita hari ini apapun yang dikerjakan itu

Bukan hanya untuk pasangan saja ya, keikhlasan dengan pekerjaan, keikhlasan merawat anak-anak, keikhlasan membantu orang lain, itu insya Allah diganti dengan yang sebaik-baiknya pengganti. Amin. Oke, kalau demikian WA sudah, telepon on air sudah, Facebook gantian ya, Mas. Sobat Kertas apal ngene iki ya, wis ngene iki biasa segmen-segmen terakhir-terakhir ini gimana pasti maca Facebook. Wis dienteni kan anu lho ya, sing nak Facebook iki lho makne endi ya? Waduh kok gak diwaca-waca iki. Semua interaksi sudah ada penghuninya Sobat Kota, jadi tidak boleh berpihak ya. Jadi harus sama rata sama rasa. Terima kasih buat Mas Wongo Prasetyo. Katanya dur wayai wayai. Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Dumayanti setempat Langkat Sumatera Utara. Mas Nurholis dari Mojokerto mau request lagu salah apa. Wih lagi enak-enak ini. Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali. Kemudian Mas Hartono Tono dari Pademangan Jakarta Utara hadir. Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Lanjut ada Mas Emrois Jombang bersama dengan Grup Bahagia Bersama ya, MBGBB. Yes. Kami juga penyiar kota, juga GBB Sobat Kota, Grup Gemoy, GGB ya, Grup Gemoy Bersama. GGB kalau kami nih. Ada Mbah Kung, Pak Jono, Pak Aripto, Pak Pogedang, sama Mas Fajar Yulianto. Mas Rudi Agung, matahari sumber udara positif dengan oksigen, O2-nya tak ternilai manfaatnya bagi kehidupan. Betul sekali ya. Jadi sinar matahari ini Sobat Kota memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, sangat. Tumbuh-tumbuhan juga terutama untuk fotosintesis, seperti itu. Hasil fotosintesisnya apa? Nanti berupa oksigen, udara yang baik sekali dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, serta uap air gitu ya Sobat Kota. Makanya kalau disarankan nih, memang jangan sampai rumah gak ono wit-witane blas loh Sobat Kota ya, harus ada tanamannya. Di rumahnya Naya nih, depan rumah itu Naya sudah mewanti-wanti sama seluruh saudara Naya, iki yo pokoknya halamanku gak boleh dibab. Wes koyok semi-semi hutan gak popo wes. Ada Tomium Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Kemudian Imade Purnayasa, Neng Naya, Mbak Kung Bali datang. Ayo digoyang, oke. Dex Apong Kelungkung. Kemudian yang lagi ngasih aku hati ini siapa sih? Oh, Bunda Lili dari kawasan Sentong Margomulyo Mariko Selagu Mbak Kari Cerito. Salamnya buat Mbak Putri juga adik Widya Busa Buddha Sanipa. Mbak Ima Ngesong, Mama Eli Agustin, Mbak Rara, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, Cak Sugianto, sama Mbak Pak Sugeng Rawu. Oh, akunya Pak Sugeng ini ya, dan Mang Ujang. Terima kasih untuk Mas Syamsul Hadi juga. Ini mau request lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Imron Andista. Salamnya untuk Syari Shanti, Bunda Ani Bohai, Bunda Lili, Ning Rara, Mama Eli, Solihin Delosor, Abato Yipi, Pak Wito Pandaan. Kelomang Suci. Kelomang Suci ini mau salam ya untuk Mas Syamsul, Pak Ripto, Umi Julera, serta Empok Lisa Ratu Ambiar Gibah. Maksudnya Mbak Lisa Ambiar ini Ratu Gibah ngono ta? Tulisannya keliru, Lisa Ratu Ambiar Gibah, Lisa Ambiar Ratu Gibah gitu. Seneng ya sama saudara yang punya julukan masing-masing. Ada lagi siapa ini? Oshin Shishi Maru, yes. Terima kasih juga Digoda Asik dari Bali, Gadis Buleleng hadir, Umi Syantik. Aku suka deh lagunya Brian Separta. Brian Separta tadi sudah diputarkan tapi judulnya yang Kode-Kode Mata itu ya. Jangan lupa di request di program Pasar Kota sama di Dendang Surabaya, juga di voting di Tugu Pahlawan. Mas Irul dari kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Mas Wit Harmoko Tembilahan Riau. Ida Bagus Tapo, Juragan Dimsum hadir menyapa. Dari kawasan Bangil Pasuruan, Juragan Dimsum hadir menyapa. Oke lah, ini Ida Bagus Tapo yang kapan hari dijaring sama Bunda Diantara TV. Siapa sih mbak tokong Bangil ini nyopo aku? Ida Bagus Tapo. Cak Kabul Pulung, selamat siang. Ada mbahku.

0: Baik, kita lanjut lagi menyapa yang sudah merapat di WA. Lu ya, Allah kok cek rame nih rek. WA nih, sabar. Kita tarik nafas dulu ya. Kita tarik nafas dulu, Sobat Kota. Kok dungun nampaknya lu? Renangnya tarik nafas ya, Sobat Kota ya. Apalagi baca interaksi dari Sobat Kota yang gak pernah berhenti. Harus tarik nafas dulu. Mbak ya Sobat Kota, aku menawari diri. Mbak Naya, aku tak delin runu ya. Tak ewangi moco-moco. Bisa. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda.
0: Iya.
1: Digoyang dangdut. Asik lore.
0: Wah, asik lore. Selamat siang, selamat siang. Bergabung.
1: Mbak Naya, Nika.
0: Oke.
1: Mas Samsul Hadi.
0: Siap.
1: Riken, Pasuruan.
0: Oke. Lagunya seperti yang ada di WA ya.
1: Ya betul.
0: Kau, aku dari dilahirkan untuk siapa?
1: Andista.
0: Oke, salam-salamnya ditambahi atau bagaimana ini?
1: Salamnya tak tambahi.
0: Oke.
1: Tadi ada Cak Pendi yang ada di Sawahan.
0: Siap.
1: Lalu Cak Wahid Penjaringan.
0: Mm-hmm.
1: Pak Sugeng Bakso. Terus Cak Makruf Juragane Tahu Crispy.
0: Mm-hmm.
1: Terus itu tanpa mengurangi rasa hormat Mbah Jainal yang ada di Madura.
0: Iya.
1: Terus Abah Nardi, Dinding Pemisah. Terus siapa? Cak Gianto Rimbu, Pak Sugeng Bakso, Bu Ani Bohai. Lalu buat Mbak Ima yang ada di Ngesong, Mbak Shanti. Lalu Bunda Lili, Ning Rara, Abah Toyibi, Mang Ujang. Terus Cak Solihin Delosor, Cak Rohin Madura,
0: yeah.
1: Lalu Cak Kasian Pungging,
0: yeah.
1: Cak Aditya Kedamaian,
0: siap.
1: Cak Ambon Servis, dan buat semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Naya, terima kasih.
0: Siap, sama-sama, terima kasih. Terima kasih buat Cak Samsul dari kawasan Kota Dingin ya, Tretes Prigen Pasuruan, luar biasa. WA-nya di Woco, Mbak Naya. Iya, sabar pol ya, Sobat Kota. Ada Tarini Setiawati dari kawasan Bandung, Tete, terima kasih ya. Sudah selalu senantiasa meramaikan acara dari Kota FM. Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraon, lagunya Padang Rembulan, Padang Bulan, Mbak Naya. Salam kagum Cak Miska, juga Cak Gianto. Ada Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Imam, Mbak Ika, Cak Jipi, Cak Samsuladi, Mbak Putri, Abah Kosim, Matur Suwun. Bunda Eli Agustin dari Pekarongan Sukodono, selamat bergabung Bunda. Di sana juga salam-salamnya idem. Pak Wiyoto, Pak Jono, Mbak Mia, Mbak Putri, Mbak Toyibi, Mbak Rini, Ning Rara, dan lain sebagainya. Koko Heri Citralen mau request lagu Orang Biasa, Matur Nuwun, sehat selalu dan bahagia selalu Mbak Naya. Waalaikumsalam. Mas Sukaryanto, selamat bergabung ya. Request lagunya Mutiara, salamnya buat Mbak Naya. Toktil, terima kasih. Mas Yunus Kentrung, halo. Lu, ya Allah, kok cek uwak ini saat Indonesia Raya sih disopo kira. Oh enggak sih. Mas Yunus Kentrung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kerembangan, tepung terigu, jangan kena mata. Tepung terigu, jangan kena mata. Nyewon lagu, Bahtera Cinta. Salamnya buat koncoku, koncong Ari, Tambak Langon, ada Haldi, Alvin, Albert, Bowo, lan dulur Kota FM. Selamat beraktivitas untuk Neng Naya, Matur Nuwun. Inako. Kemudian ini ada Mbak, oh ya Kak Rahma Imaniur, Cak Gianto selamat makan siang ya, atau ini sudah mindo, kalau bahasa Jawa mindo aku Mbak Naya. Bu Elok Margol Mulyo, Mbak Naya kalau dengerin suara Mbak Naya ini yang tak bayangkan kok wajahnya Nadia Omara. Tak tulis sih, tak browsing sih Nadia Omara, aku ya apa ya wongnya ya, ayo tak. Ya ayo lah Mbak Naya, ya Allah, jok ngunut Mbak Naya. Nadia Omara. Oh iya, alhamdulillah ya, cantik manjalita iki, tapi wong iki anu, gemulai ngono ya. Nek manae iki dar-dar lho, Mbak. Sampe ndelok Instagram kowe ya, apa modelanku ya, Mbak ya, semono iku. First love dari Utada Hikaru. Salamnya untuk semua bunda, semua mbak, emas, semua caca, semua Pak De Bude. Loh. Jaga kesehatannya karena panas yang karena panas ya, banyak minum ya. Nanti enggak terasa tiba-tiba pusing atau dehidrasi ya. Oke, terima kasih para besti yang sudah merapat lewat WA, Facebook serta on air yang sangat ramai luar biasa. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kalian kok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. 3 jam sudah Nainika menemani Sobat Kota di program Digoda. Saatnya Nainika bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengan Sobat Kota. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suan Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
3: Cintaku pada diri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Goreng.
1: Hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
3: Jelas ono. Tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku, yo, lek dukung lagu favoritku lho. Nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki. Mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Duku Palawan sudah hadir banget nih untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut baru dari TP Nawar 1-17 yang tadi Ramo sudah hadirkan previewnya. Kira-kira Sobat Kota pada suka sama lagu yang nomor berapa? Kasih tahu Rahma sekarang juga. Jangan kemana-mana, Sobat Kota, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. TP 1.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021

0: treatment terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
3: TP 9.

0: Cynthia dari Maul Aryan. Suaranya enak banget ya, sahabat kota, mirip-mirip sama suaranya si Bara Nugara. Sama-sama enak, ya kan? Ini lagunya diciptain sama Bara loh, sahabat kota. Bara Nugara juga. Jadi Bara Nugara tuh selain dia tuh menjadi penyanyi, ya kan, dan juga jebolan ajang pencarian bakat KDI, dia juga sering menciptakan lagu untuk teman-temannya yang ada di label Akar Music, untuk dirinya sendiri gitu. Yes, hari ini di tema nomor 9 ini adalah salah satu lagu dangdut original. Jadi sobat kota juga bisa dengerin atau request di program Selain Tugu Pahlawan, bisa bergabung melalui Dendang Surabaya, bisa request di sana atau mau dengerin di pasar kota jam 7 sama jam 10 pagi, itu juga bisa banget muterin lagu dari Maul Aryan. Cynthia Maul, Maul ya, Maul. terima kasih buat sahabat kota yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada juga. Selamat beraktivitas, selamat sore menjelang malam. Terus juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga. Yes, Ramo sama dulu boleh. Untuk yang sudah ikutan bergabung melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081-75-05-8881. Terima kasih buat Mas Wahid dari Penjaringan. Hari ini suka sama TP nomor 9, 10, dan TP nomor 12. 9 lagunya Cynthia barusan diputerin, 10 tuh lagunya Hai Abang. Ini juga apa namanya, teman-teman musisi dari Akar Music. Hai Abang TP nomor 10 ya, udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja. Lanjut, siapa lagi? Yusuf Triyono, hari ini suka sama TP nomor 3, 5, 7, 13, 15, 16. Ngebareng cup, makasih loh. Oh, lihat statusnya di Instagram, ya gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ucup. Ya kan, Yusuf Triyono. Kalau misalkan sudah tahu daftar lagunya, mau itu dilihat di apa namanya, fanpage Facebook atau Instagram, WhatsApp story juga boleh banget ya, asalkan tanggalnya sama seperti sekarang. Kalau sekarang tanggal 6 ya tanggal 6 gitu, sahabat kota. Anas, halo Anas. Terima kasih memilih lagu yang ada di tema nomor 14. Tema 14 tuh ada lagunya Cindy Cynthia featuring Didik Budi, udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja. Riri, tema nomor 2. Sawer lagi, tema nomor 2. Boleh deh, tema nomor 2 lagunya Uci ya. Oke. TP nomor 2 udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Berarti TP nomor 2 dulu nih. Nah, lanjut lagi. Siapa? Ada Risma. Halo Risma. Katanya mau milih lagu yang ada di TP nomor 1, 2, 15. Risma dari kawasan Balongsari, Praja. Terima kasih sudah bergabung. Pak Matnai Bulak Banteng, selamat malam Pak Matnai. Dukung lagu yang ada di TP nomor 16, TP nomor 16, Darah Muda, Alasan. Nanti juga bakal diputerin sama Rahma. Jadi wajib pantengin Kota FM karena lagu-lagu jagoan Ana bakal Rahma play, supaya sobatku juga makin semangat beraktivitas, makin suka juga dengerin program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar di sore hari ini dari jam 5 sore sama jam 7 malam nanti. Kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut baru supaya bisa menjadi rekomendasi untuk sobat kota request di program-programnya Kota FM. Dan yang pasti vote yang sobat kota bakal kita akumulasikan ya untuk seminggu ini menjadi chart dangdut hits Radio Kota FM, disiarkan setiap hari Minggu jam 5 sore sama jam 7 malam. Kalau gitu ini dia sobat kota, lagu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Cheers. Halo teman-teman Cheers yang di seluruh Indonesia. Ini dia, Sawer lagi, Uji Sucita, TP nomor 2.
1: TP 2.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Tak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental.
3: PP 17.

Di 88,1 Radio Kota FM Renguti Surabaya. Tansah dari Mas Do. Hari ini ada di TP nomor 17 ya. Udah di vote belum? Ya, kamu kenapa kedinginan nih suwi-suwi? Isui-sui enggak tuh? Hai, kedinginan nih Rahma Sobat Kota, tapi gak apa-apa ya kan. Tetap semangat buat temenin Sobat Kota sampai jam 7 malam nanti pakai lagu-lagu dangdut baru. Seperti lagunya Mas Do, ini juga salah satu lagu etnik baru ya Sobat Kota, yang bisa di request juga di beberapa program yang ada di Kota FM. Contohnya nanti malam ada di program Cak Neng tuh bisa ya kan, karena lagunya etnik. Terus juga di program Pasar Kota dan di Gora juga boleh. Kalau mau dengerin lagunya Tansah dari Mas Do di program-program yang sudah Rahma sebutin. Maaf ya kalau suaranya Rahma tuh agak bergetar karena Rahma lagi kedinginan gitu Sobat Kota. Tapi yang jelas Rahma juga masih akan menyapa-nyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Ada Reni Rentina. Hari ini suka sama TP nomor 11 dan TP nomor 12. 11, 12 kita lihat ada lagunya siapa tuh? Yayanti dan juga Meleleh Bahagia. Belum ya Meleleh Bahagia? Belum ya? TP nomor 11. Oke. Okay. TP nomor 11 sudah Rahma siapin, ditunggu lagunya. Yayanti dulu kali ya? Boleh. Yayanti TP nomor 12 terlebih dahulu. Setelah itu lagu yang Meleleh Bahagia. Oke. Kai, ditunggu lagunya. Ada Rika Herlina, TP nomor 3 dan TP nomor 16. 3 dan 16 kita cek. 3 bakul sayur. Oke, kita tarik lagunya. 16 lagu ini era muda. 16 udah belum? 16. Belum. Oke. Udah disimpan sama Rahma, ditungguin lagunya, yes. Ada siapa lagi? Umi Juliara, dukung lagu TP nomor 10. Ada Ferry Sutarjo, TP 7, 4, 15. Terima kasih juga buat Silvana Imaniar. Selamat malam, Rahayu. Dari, oh ala, iya, selamat malam. Dari pedagang dimsum dan juga Batagor, asli Bangil, halo. Sobat Kedimbangil, apa kabar? Makasih lo udah dengerin Kota FM lo. Vote lagu di tempat nomor 6 untuk hari ini. Thank you so much, yes. Ada Aji Putu Brengos, tempat nomor 6 dan 14. Aditya, tempat nomor 1 dan 10. Ida Bagusto, dukung lagu di tempat nomor 1 dan 7. Abah Waisal dari Samplangan hadir memilih lagu tempat nomor 5. Aditya nomor berapa? Kok upload fotonya Rahmat, tak ke vote itu loh, ya Allah, Ditya. Dukung dong ya, pilih lagu yang mana yang mau di vote gitu loh, Ditya, ya Allah, Ditya, ya Allah, ya Allah. Ini Riptan Suasana, selamat malam, TP nomor 4 dan TP nomor 11, terima kasih ya untuk dukungannya, Sobat Kota. Yang lain, masih tungguin ya vote ya di program Tunggu Pahlawan, oh senario Randy, ya Allah. Teman nomor 7, makasih ya. Nanti Rahma bakal balik lagi buat menyapa Sobat Kota yang ada di jalur interaksi yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dan ini dia Jayanti Wika Salim ada di TP 12.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Messi pas tanding bola nanti.
1: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
0: Apa, Mama?
1: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
0: Wow.
1: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
0: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
1: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
0: Yeay, aku juara!
1: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

Narboy Gang yang dia berkolaborasi bersama dengan Arlida Putri Bakul Sayur. Hari ini ada di TV nomor 3. Udah didukung belum? Ya ampun, jangan lupa didukung loh Sobat Kota, ya kan. Udah diputarkan juga lagunya, enak, yes. Terus juga kalau mau dengerin lagunya Narboy Gang yang barusan aja Rahma putarkan, itu bisanya di mana aja? Di mana? Ada yang tahu? Udah kayak ibu guru ya, selama-lama. Ada di program Digoda, Pasar Kota, dan program Cakning Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Ya iki, ngono lho ya. Nanti malam, tapi ya masih sekarang, masih jamnya Tugu Pahlawan kalau sekarang. Terima kasih buat yang masih dengerin Rahma Imaniar di sore menjelang malam hari ini. Sore apa malam ayo, ya kan. Kalau buat Rahma sih sore sih Sobat Kota. Bunda Julaika dari kawasan Gedangan, hari ini suka sama TP nomor 6. Terima kasih Bunda. Ada siapa lagi? Oh, lagunya Bilqis. Suka sama lagunya Bilqis. Toh ya ampun, jiwa-jiwa muda berarti. Emang enak sih lagunya. Sesaat lagi bakal diputerin, ditungguin ya Bunda. Ada siapa? Faiz, oh udah apa lo Is? Ya Allah Faiz, kok belum vote sih Is? Wahyu Supri, hari ini suka sama TV nomor 11 Kak Rahma, terima kasih. Mbak Tanti, happy. Ya Allah, selamat malam juga Tanti. Pumpungan vote lagunya TV nomor 11, lagunya Meleleh Bahagia. Makasih buat Rahma Gotik yang lagi ulang tahun, kok tahu. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, amin. Dan makin happy. Ngono ta lek maca. Iyalah ya, harus makin happy gitu ya. Esperanza Cinta, hari ini suka sama teman nomor 1. Lanjut ada Tumiar Indawati nomor berapa? Tum. Ya Allah, Tumiar yang apa sih? Apa sih kok gedung put sih Tumiar sih. Ada Cemeng Mustika, selamat malam. Dukung lagu teman nomor 11. Tumiem Virgo teman nomor 6. Rahma juga mau intip yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa ya yang udah follow? Terima kasih banyak yang belum follow, yang di follow ya. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung untuk hari ini? Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Putri Jasun ada gak? Lagunya Avan, jangan nungkit-nungkit tempat nomor 7 berarti ya. Halo teman-teman, cheers Malang, tempat nomor 2. Ada Riri, tempat nomor 2. Siapa lagi? Terus ada Rahma Aisyah, dukung lagunya. Lo di danang aja, Ma Rahma. Ya Allah, kepada Rahma ya. Kok gak ngerti sih Rahma? Ya Allah. Ada siapa lagi? Meleleh Bahagia. Katanya Safira Jana, tempat nomor 11. Boleh ya. Nah, ini baru bisa. Rahma Aisyah, jangan nungkit-nungkit dari Avan. Ada di tempat nomor 7. Makanya jangan lupa dibaca Sobat Kota ya. Kan udah kita share di sosmednya Kota FM. Tujuannya apa? Supaya Sobat Kota itu tidak salah pilih untuk lagu-lagu yang ada di program Tugu Pahlawan ya. Ada daftarnya di itu semua. Sambil dengerin Kota FM supaya Sobat Kota tahu lagunya dan bisa request juga di program-program yang lainnya. Begitu. Yang satu ini sudah ready ya, yang dari tidak nungguin lagunya Bilqis. Ini adalah salah satu hip hop dangdut dari Bilqis, judulnya Wanna Be With My Bubu. Ada di TP nomor 6. Jangan lupa vote sekarang juga. TP

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
4: TP5.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Happy Asmara yang terbaru Sobat Kota. Judulnya adalah Pengganti Nih. Ada di TV nomor 8, Sudah Rahma putarkan spesial untuk Anda. Rahma sudah merekap dan sudah mendapatkan vote yang paling banyak untuk hari ini. Tugu Pahlawan tanggal 6 Oktober 2026 dimenangkan oleh... Selamat untuk tema nomor 11, Meleleh Bahagia Milo featuring Valen DA7 sudah mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati ya, pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Sampai ketemu besok lagi, bye-bye.
1: TP 11

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Dendang Surabaya hadir lagi bersama saya Rani Larasati. Tanggal 6 Oktober 2026, izinkan saya untuk menemani menjelang istirahat malam Anda. Request lagu dangdut original sepanjang masa, mulai dari yang terbaru sampai yang terlawas. Ojo lali tanda nih kabungan yo rek yo. Hadir langsung via 88,1 atau streaming Kota FM.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bagaimana nih Sobat Kota? Jadi Anda bisa menyiapkan kira-kira lagu apa yang malam hari ini akan Sobat Kota request. Boleh bebas aja, yang penting berbahasa Indonesia ataupun kalau ada nuansa-nuansa berbahasa daerah gitu ya, tapi proporsinya mungkin 50-50, 50-50 boleh, atau mungkin 70%, 30% ada sisipan muatan bahasa daerahnya masih boleh. Contohnya nih misal, sapu tangan merah tanda mata dari Tika, boleh. Atau lagu-lagu yang lain. Tapi ketika meskipun iringan musiknya itu dangdut nostalgia, tapi kalau liriknya full bahasa daerah, Reni belum bisa putarkan. Seperti itu. Caranya gabung seperti biasanya, Anda bisa join ya di lapaknya Kota FM via telepon. Seperti biasanya 0315611416 dan juga di 5676923. Dari jam 7 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ketika Sobat Kota ada di jalur Wita atau WIT gitu, karena memang di Indonesia ada 3 wilayah yang berbeda untuk bagian waktunya, jadi mungkin ya disesuaikan aja. Kalau di Bali kan sekarang jam 8 malam ya Sobat Kota ya. Berarti dari jam 8 malam sampai jam 10 acaranya di area waktu Indonesia Tengah gitu. Ada siapa aja yang sudah request? Waduh, banyak ternyata yang sudah WhatsApp. Tapi Sobat Kota, kita dengerin terlebih dahulu salah satu lagu berikut ini yang udah Rani siapkan. Kebetulan Rani juga mau pamerin nih. Ini adalah salah satu lagu yang pernah masuk Dangdut Kaleidoskop. Nah, lagunya enak banget lagunya sebenarnya. Lagu ini adalah lagu pop yang di-recycle ulang secara resmi oleh Uci Suchita bersama My Music Record yang dirilis Januari 2024. Ada yang fans sama Anang? Nah, ini adalah lagunya Bang Anang yang dinyanyikan secara dangdut legal resmi dari Uci Suchita. Ini dia, Separuh Jiwaku Pergi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, kembali menyapa Anda. Ada yang baru saja mendengarkan kah? Anda sedang di program Dendang Surabaya, syahdu banget. Boleh request lagu-lagunya ya, dan Rani akan siap untuk memutarkan request Anda satu persatu. Jeritan hati Rani siapin. Ini request dari Petemon hadir. Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget. Salamnya buat semuanya aja bro. Salam seduluran sampai ente. Ini ada Pak Sukaryanto. Kemudian juga ada Bunda Julaika. Selamat malam. Merapat Ning. Salam bres KWK Bue. Seluruhan Salawase. Salam sehat. Tetap semangat. Selamat beraktivitas. Makasih request lagunya. Syahdu dari Bang Haji Roma Irama. Cak Rembo. Lagunya Berdiri Bulu Ramaku sudah terputar ya. Dari Hetikus Endang. Tapi yang versi terbaru Serani putarkan. Berdiri Bulu Ramaku. Tadi sudah terputar. Ini request dari Cak Rembo. Salamnya malam hari ini nitip buat Bunda Sutira di Andra TV, Mbak Yati Aprilia. Ada juga salamnya buat Mbak Wiji. Kemudian ada Mbak Irma, Santi, Mbak Ika, April, Ella, Jaini, dan semuanya aja. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Terima kasih Cak Rembo. Terus ada Inako juga. Selamat malam Inako. Thank you for listening me on streaming Kota FM. Terima kasih banyak. Ada yang pengen masuk gabungan, yang semalam gabungan, nah itu istirahat dulu. Tapi memberikan kesempatan untuk teman-teman yang semalam belum gabung. Jadi malam hari ini bebas, boleh telpon kalau yang semalam belum bergabung. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Asyadu banget. Assalamualaikum C.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wong cantik?
2: Alhamdulillah C, remek.
1: Habis aktivitas apa ini kalau boleh tahu?
2: Ya pun C, mingi mari ke deso C.
1: Sudah ke deso. Ya, ya Allah.
2: Tari gunung ditampani oleh iku.
1: Apalagi?
2: Mewang nami budiku.
1: Oh.
2: 100 harinya.
1: Oke, nge. Jadi
2: non-stop
1: ya.
2: Agak lagi remak. Waktu pilih panas, wis campur tadi situ, tumplek-belek.
1: Semoga lelahnya kita semua dengan niatan aktivitas membantu sesama juga bisa kembali dikembalikan berupa kesehatan dan juga rezeki lebih nanti ya.
2: Amin. Ibu amin. Sinta harap aja.
1: Iya.
2: Delegat loro aja daripada loro.
1: Betul. Tapi kan capeknya ini kan capek. Insya Allah kan kita juga sehat. Istilahnya ngira sambil olahraga yo. Iya. Soalnya kan aktivitas pasti kita berkeringat.
2: Iya,
1: tadi awake gerak, duduk kesel sing mek glutak-glutuk nek kasur tok.
2: Iku kasur tok tambah gak enak.
1: Tambah ngelu kabeh lek aku sih.
2: Iya, nyene loro kabeh iso kabeh opo ngono.
1: Malam iya.
2: Enak aktivitas anjene.
1: Betul. Jadi,

0: secapek-capeknya kita lebih enak capek aktivitas. Jadi ya insya Allah bermanfaat juga untuk sekeliling kita ya.
1: Amin.
0: Yang
1: penting gak di los.
0: Iya, harus tahu batasan ketika kita harus istirahat, ya harus istirahat begitu.
1: Iya benar.
0: Gimana lagunya apa ini?
1: Lagunya nae iku terguncang aja.
0: Terguncang. Oh, letak iki aku nyanyi.
1: Ya gak apa-apa, aku malah seneng aku.
0: Aku seminggu setengah iki wis belum menyanyi, jadi aku kangen ya. Yeah.
1: Iya, aku udah 3 minggu gak on RC.
0: Oh iya wis, berarti iki spesial iki terguncang yang kita live kan ya ini ya.
1: Okay.
0: Oh, sama niki perdana nomor 1 kok.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Oleh hadiah.
0: Oleh hadiah, benar. Monggo salamnya buat siapa ini?
1: Salame anak Mas Edo, Mas Adam, Cak Rimbu. Cak Sur, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak Pak Po. Anak Lek Tendi, Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Koko Aim. Ayo ko.
0: Ayo ko.
1: Udah lama ya, Koko Aim gak on.
0: Iya, betul.
1: Anak Mbak Loso karo Ombas Koronya juga. Anak Manggujang, Bunda Sutira, anak Cak Solikin Delosor, Mbak April yang ada di Menganti juga.
0: Siap.
1: Anak Mbak Ella, Bunda Tiendra Tiwi, Tanda Iki, Yanti, Bunda Ruju, Mas Ali, Pak Rusdi, Bunda Batona, Mas Agung, Mas Rizal, Mbak Ika, Mbak Jaina, Mbak Ima, Mbak Santi. Buat semuanya.
0: Dapat salam ini loh, Ce, dari Bunda Julaikah Gedangan Sidoarjo.
1: Oh iya, Bunda. Selamat malam. Kemarin jari ada kabar dari Bunda Mimi ya.
0: Iya, betul, Bunda Mimi.
1: Gak nyangka.
0: Enggak, makanya umur belum ada yang tahu, istilahnya misteri dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya,
0: Ce. Jadi saya juga kaget karena beliau pas waktu meninggalnya ibuku sempat juga komunikasi sama saya, chat sama telepon. Insya Allah waktu itu sehat ternyata. Betul. Kita yakini bahwa insya Allah yang meninggal terlebih dahulu disayang sama Allah gitu ya, dipilih dulu. Jadi tugas kita sekarang mendoakan yang terbaik untuk yang berpulang.
1: Amin.
0: Salam
1: ibu semuanya aja, kompak persahabatan duluran selalu.
0: Nggih.
1: Kanggo yang ngono ce, jaga kesehatan. Jaga pola makan juga.
0: Nggih.
1: Hati.
0: Siap.
1: Semoga punya masa depan yang cerah.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk CA ini yang hadir dari Surabaya Barat ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Halo, ini dari mana nih? Sek.
2: Dari mana yuk?
0: Ayo, dari mana yuk?
2: Dari Madura.
0: Dari Umi Latifah.
2: Iya,
0: beres kabare.
2: Benak cak Madura beres.
0: Bisa ngocak Madura tapi nik sekuni Umi.
2: Iyo.
0: Masih belajar terus supaya lancar aku.
2: Iyo. Request lagu.
0: Boleh, lagu apa ini?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Judulnya yang mana?
2: Debu-debu jalanan.
0: Wes siap nih lagunya nih. Salamnya buat siapa?
2: Kompakan tempat terkecuali Mbak Raninya kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga
0: Amin.
2: Dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu sehat, lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iyo, aku lagi belajar banyak bahasa ya Sobat Kota. Tapi alhamdulillah Rani bahasa Jawa, bahasa arek Surabayaan mahir. Bahasa kromo alus insya Allah saya juga bisa. Memang dari kecil ya bahasa Jawa aja. Terus kemudian bahasa Bandung juga sedikit paham. Terus bahasa Banyuwangi ya iso nih kayo iso. soalnya memang ada percampuran Banyuwanginya. Terus apa meneng? Bahasa kalbu, bahasa perasaan, bahasa apa lagi? Bahasa ibu. Kaya akan bahasanya, itulah Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Alhamdulillah. Euforia nih timnas re, awalin redek 2-2 yo. Thailand 2, Indonesia 2, tapi alhamdulillah bisa menang penalti 4-2. Jadi alhamdulillah semalam di FIFA Asian Cup, alhamdulillah Indonesia menjadi champion, menjadi pemenangnya. Jadi semoga semangat timnas ini juga memberikan apa ya, efek kita untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme Indonesia. Yang meskipun kalau kita ngomongin nasionalisme kayaknya jadi sensitif sekarang. Karena banyak banget pro dan kontra kepada pemerintah. Tapi apapun itu, yuk deh kita coba berbenah diri juga. Kita coba memberikan kritik tapi yang masuk akal gitu ya. Tidak boleh membuat kritik tapi yang sifatnya hoax, apalagi dari data yang tidak kredibel. Jangan sampai kita juga malah membuat semuanya jadi terpecah belah. Kita maunya kritik pemerintah nih, tapi akhirnya kita berantem sama teman sendiri. Nah, itu kejadiannya banyaknya tuh seperti itu. Gara-gara aku dukung A, aku dukung B, aku dukung C. Nah, akhirnya jadi pecah persahabatan kita. Percayalah ya Sobat Kota ya. Apapun, kita harus berusaha menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, lingkungan, masyarakat, keluarga, dan juga bangsa Indonesia.

Semuanya show buat yang malam hari ini dengerin Rani siaran Dendang Surabaya. Syadu banget. Ayo goyang Cak Sur. Masih di kampung halaman. Semoga sehat selalu Cak Sur. Inako, ada juga Cak Rembo, Cak Aini, Bunda Julaika, Pak Sukaryanto. Ada juga Agung dari Kali Santri, selamat malam semuanya. Reni Rentina di Medan, terima kasih Mama Kori.

Pernah gak sih kalian memikirkan bahwasanya kalau kita tiba-tiba meninggalkan orang yang sudah menyayangi kita? Ternyata kita membuat orang itu seterguncang itu, Sobat Kota. Jadi kok kalau menurut aku ya, ketika memang mau menghilang, coba komunikasikan alasannya apa, reasonnya apa, sehingga tidak membuat orang penasaran dalam kesia-siaan.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Legenda Surabaya.
1: Assalamualaikum banget. Waalaikumsalam.
0: Halo Mbak Rani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Raffi Ahmad Benowo?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja.
1: Iya, lah iyo. Kok iso
0: nomor ganti?
1: Kok iso ilang HP nih mini opo o?
0: Niku pas kelu sakit, nggak turu di masjid. Turu wis amblas.
1: Amblas, walah rek. Nah ini nih ya. Jadi dari pengalamannya Mas Ma'ruf, kita harus berbagi bahwasannya memang harus hati-hati dimanapun kita berada. Ya Mas Ma'ruf ya.
0: Joko dewe.
1: Kadang ya memang iki mang sakjane kan niatnya Mas Ma'ruf ya enggak sing sembarangan gitu enggak, tapi ya namanya kejahatan kita enggak tahu ya seperti gak apa
0: tahu
1: dan bagaimana. Iya. Wes moga-moga diganti rezekinya nanti lebih banyak ya Mas Ma'ruf ya.
0: Oke, amin amin.
1: Amin. Oleh salam kilo teko Mbak Diandra TV.
0: Waduh, ini pindah-pindah, parah
1: di nang
0: pintu.
1: Manggil-manggil. Saya ingin nang Bangil.
0: Tambah adoh.
1: Insya Allah masih adoh, ini tetap seduluran. Ngomongin lho, bejudul-bejudul ya, ini. Wingi nang studio, wingi.
0: Wingi.
1: Iya, jadi masih nang Bangil, insya Allah kita tetap bisa bersilaturahmi, betul. Piye iki, tak setan lagu apa iki?
0: Lagune iku aja Mbak. Sebujur bangkai ada.
1: Sebujur bangkai.
0: Oke,
1: Tak siap no lagunya. Salamnya buat siapa?
0: Salam buat semua anak-anak Blesai Mbak Rani. Buat Kota FM.
1: Ya. Amin.
0: Tak pulang hati-hati Mbak Rani.
1: Siap, ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ma'ruf sudah bergabung via WhatsApp call ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia. Lah iyo, tadi HP niku hilang. Jadi beliau pas ada keperluan ke rumah sakit nunggu, jadi caregiver gitu ya, menjadi penunggu yang sakit. Ternyata HP ini pas ditinggal bubuk diluk mak selip, HP ini hilang. Ya wes lah, pokoknya hati-hati semuanya ya dimanapun berada dengan barang bawaan Anda. Dumayanti dari Stabat Langka, Sumatera Utara, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam kakak, terima kasih ya udah hadir. Kemudian juga ada Rahman Diski dari warga kampung Banten Medan. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah gabung monitor. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Duh, sudah diangkat ternyata. Tut, halo selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Wahid, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik. Saya barusan turun dari itu tahlil ya.
1: Dari tahlil.
2: Coba pencet-pencet kok masuk.
1: Kok masuk?
2: Jatahnya on air ini. Kan dua hari sekali.
1: Iya, jatahnya on air. Alhamdulillah iso nututi.
2: On air. Emang paketannya ini.
1: Iya.
2: Pakai ini ya.
1: Alhamdulillah iso nututi Cak Ma'ruf Amin nih gimang ya.
2: Iya.
1: Berarti habis ini Mas santai aja ya ini ya. Waktunya istirahat aja ini, ya. Nggih, ya. Siap. Ya. Lagunya apa ini Mas Wahid?
2: Lagunya itu apa? Alamat palsu kalau.
1: Alamat palsu bisa. Bisa tak puterin ya. Alamat palsunya. Salamnya buat siapa?
2: Yang barusan masuk tadi siapa?
1: Tadi barusan ada Cak Ma'ruf Amin, ada Umi Latifa, Mbak Aini di Citraland juga.
2: Oh iya, salam yang barusan masuk tadi sama. Terus salamnya untuk Mbak Jainal, Bunda Sutira, Bunda Farha, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ela, Mama Eli Agus Cince, Mbak Ika, Mbak Ima, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Sugeng, dan Pak Sadran, semua Ban Kota FM.
1: Siap.
2: Buat Mbak Rani Larasati sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Rezekinya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Rani Larasati.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Mas Wahid yang hadir di kawasan Penjaringan. Reni mau sapa kembali Facebook iki rame soalnya. Ada Mas Aino, selamat malam dari Karang Tembok. Malam kakak, ini datanglah lebih dekat ke Dendang Surabaya untuk tugas Nyonya Rani. Terima kasih loh Mas Aino, ya siap. Terus ono juga Bang Billy, nyimak aja kebetulan saya sedang libur sekolah katanya. Siap. Terus juga ada siapa nih, Ripto Swasono hadir dari Pakal, Surabaya hadir. Waalaikumsalam, Wong Pakal. Terima kasih juga sudah ikutan gabung. Tapi requestnya apa iki, Mas Ripto? Tak puterno abis ini. Monggo kalau mau request. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga hadir. Malam kakak Socha, terima kasih juga. Ini dari Jakarta loh, hadir ini sih. Lindawati Ritonga, Dendang Surabaya, selamat malam. Malam, malam kakak cantik. Lagunya gak ono, gabungan tok. Alhamdulillah, semoga semua lagu-lagu yang bakal Rani puterkan menghibur semua ya, dari Sabang sampai Merauke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Selamat malam Wong Krapu, derek pantau langsung Dugi Warkop Jalan Sedayu, pengen request Setia untuk Selamanya. Mas Wahyu titip salamnya buat semua pendengar Kota FM, termasuk keluarga besar FKS Fans Kota Sejati Bres tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beraktivitas. Waduh, Mas Ma'ruf amin lagi mam sate. Inako, terima kasih Inako masih mendengarkan radio siaran di sini. Dendang Surabaya band ora kliyengan hadir waya isuk lawan awan. Malam iki warga Kenjeran kuangen lagunya Hujan Datang Lagi dari Eri Susan, tapi versinya Cece Rani. Aduh, aku disawer doa dulu ya. Doain Rani tetap sehat ya, baru nanti Rani nyanyiin. Ada Pak Jono juga hadir, request Perawan Desa. Wow, kemarin Perawan Desa, sekarang Perawan Desa lagi nih. Dari Jalan Tamrin ya, terima kasih Pak Jono requestnya. Salamnya buat Mama Eli Agustinca, Putri Widayanti, dan Samsul Sarimbit di Tretes, Bunda Lili Margomulyo, Cak Miskan Kebraon, Amimi Bowo Jakarta, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, Rini Setiawati Bandung, dan juga untuk Widya yang hadir dari Tretes. Selain ada Pak Jono, Rani juga menyapa, ada Kakak Martabak Manis, Sarang Kupu Store, apa kabar malam hari ini? Puterin lagu dong. Lagunya lagu apa Kakak? Monggo. Lagu apa? Monggo. Rani siapin lagunya. Terus juga ada Cak Sur yang masih hadir di kampung. Salam untuk nitip keluarga besar di Bojonegoro ya Cak Sur ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Kabarnya sehat selalu. Aktivitas hari ini lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ini dari Mbak siapa ini?
1: Dahlia.
0: Dari Mbak Dahlia.
1: Iya.
0: Mbak Dahlia dari Madura ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Oke, di sana adakah gerimis-gerimis atau mendung atau masih panas hari ini?
1: Masih panas banget.
0: Masih panas banget, jangan lupa minum air putihnya yang cukup ya.
1: Iya.
0: Siap, malam ini mau diputerin lagu apa ini Mbak Dahlia cantik?
1: Cinta di balik terali.
0: Cinta di balik terali, betul. Lagu yang enak ini
1: betul,
0: dari
1: ya,
0: ya. Ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa ya, ini?
1: Karena ini masih fan baru ya Mbak ya. Salam kenal untuk semuanya.
0: Oke, salam kenal.
1: Spesial lagunya buat Mbak penyiarnya aja biar tambah semangat gitu.
0: Terima kasih, salam kenal juga dari Rani untuk Mbak Dahlia ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya sudah, segitu aja dulu Mbak ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung, ada Mbak Dahlia yang hadir dari Madura. Siapa lagi nih? Ada Cak Mul, ada Dendang Surabaya hadir. Syahdu banget malam hari ini. Terima kasih. Request lagunya pedih. Lagunya pedih. Pedih. Sebentar. Pedih itu aku lupa lagunya. Lagunya yang mana ya lagunya? Oh, dari Bang Haji Roma Irama juga ada yang versinya Nur Halimah. Oke, ditunggu ya. Mas Wahyu Supriyadi lagi maem mirek. Waduh, aku iki ae jare Mas Ma'ruf maem sate. Terus Mas Wahyu Supriyadi maem mie. Enak kabeh. Ada Cak Mul, terima kasih lagunya nanti disiapin sesaat lagi. Lagunya Terkesan Aja Deh, suka sama liriknya katanya Kakak Martabak Manis. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih di sana? Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Rani tersambung dengan Pak Supardi?
2: Betul.
0: Apa kabar Pak Supardi?
2: Alhamdulillah. Panas.
0: Probolinggo podo ambek Surabaya iki panas ya.
2: Iya, 36 Mbak.
0: Wah, sama. Jadi di sini tadi itu sekitar jam 11 siang 36, tapi setelah zuhur agak turun 34 derajat, tapi sampai sore Ini
2: 36.
0: Iya betul. Jenengan Probolinggo sebelah mana ini Pak Supardi kalau boleh tahu?
2: Jalan Sukapura.
0: Oh, padahal iku lho, biasane lah adem soalnya ke barat lagi udah enggak jauh dari Bromo kan.
2: Iya.
0: Masalah. Iya. Rani tuh kalau ke Bromo kadang-kadang itu seringnya memang lewat Sukapura lho saya biasanya itu.
2: Lewat Probolinggo berarti.
0: Nggih, lewat Probolinggo, naik nanti lewat Sukapura biasanya sama teman-teman kalau motoran atau bawa mobil kendaraan pasti anak-anak lebih suka lewat sana kalau ke Bromo.
2: Pernah ke B29, Pak?
0: Nah, kalau B29 iya, tapi saya lebih sering lewat Lumajang kalau ke B29.
2: Benar, itu kan melok iya, Lumajang.
0: Betul. Jadi kalau ke B29 saya pas mudik nang Lumajang baru ke sana. Dapat salam jenengan dari CM, dari Cak Mul.
2: Salam balik.
0: Nggih. Malam hari ini mau diputerin lagu apa? Monggo tak siapin.
2: Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Cinta Suci dari sebentar tak carikan.
2: Ike Nurjana.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salame kanggo Kabel Express. Salam seduluran.
0: Nggih.
2: Buat Baraninya semoga sehat selalu.
0: Lah yo jenengan on air lho langsung koyok gemerutuk iki lho nek Pak Jono Tamrin, ada Mas Adam. Ada Cak Mul, terus juga ada siapa lagi nih tadi nih. Salam ya buat Pak Bro, Pak Supardi katanya. Oke, terima kasih.
2: Yo, salam-salam.
0: Oke, salamnya buat siapa, Monggo?
2: Salam yo sing mlebu-mlebu mau iku wis.
0: Nggih, siap.
2: Salam seduluran kabeh wis, Mbak.
0: Nggih, siap. Terima kasih banyak. Nggih. Ya,
2: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dari WhatsApp sudah merapat menyapa. Ada Pak Supardi dari Probolinggo. Wah, Probolinggo ini pun di ternyata daerah Sukapura, Sobat Kota. Hey, Sukapura aja ini 36 derajat. Apalagi di Surabaya. Sukapura itu soalnya dataran tinggi dekat Bromo, yang harusnya lebih panas. Salam kenal katanya Mbak Diandra Tiwi. Biar tambah asik nih, kita puterin dulu Rindu Aku, Rindu Kamu.
3: Di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang.
0: Salah satu lagu dari Doel Sumbang, Rani puterin yang versinya Asmi Z ya, bersama Asmi Z Official. Lagu ini di-recycle secara resmi pada bulan Juni 2025.

0: jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
3: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kalian kok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
2: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
3: Batas ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
2: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

untuk Ida Bagusto. Ini selamat malam juga hadir. Kalau bisa pitik gemoy dong. Apa ini? Oh, pitik gemoy apa kopi pahit ini jadinya ini. Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara, terima kasih banyak sudah hadir juga dari Facebook Kota FM. Kemudian juga ada Norma Gayatri. Semoga dapat dihadirkan, khususnya fans berat Opa Haji Roma Irama. Tapi sayang banget ya, Haji Roma Iramanya dari tadi udah nyanyi 3 kali. Jadi Rani batasin ya, Bang Haji Roma Iramanya dibuterin lagi besok malam. Kemudian jadi dari Klungkung, Nyoman Landung, ada Kang Yanto dari Bengkel Cato Service, Kidul Watu Gulung Krian, Tulung Agung absen juga malam hari ini. Terima kasih banyak Tulung Agung. Ada juga dari Dadok Maron, Ayahanda Bilkis, Bobo, Amiruddin, dan juga Aji Putu Brengos. Terima kasih banyak. Ini banyak banget ini yang request lagu dari Wika Salim ya. Tapi sabar dulu sobat, Rani punya Hujan, lagu dari Eri Susan ini yang hadir menemani Anda malam hari ini.

Hujan dari Erisusan meluncur Sobat Kota. Terima kasih banyak sudah menemani Rani hingga sampai ke menit 56 lepas dari jam 9 malam. Selamat malam juga untuk Pak Wiyoto, Rini Syawati, Amimi Bowo, Nia Apsari, Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono, Bunda Julaika, Cak Gianto, ada Mr. Sukaryanto juga, Cak Mul, CM, terima kasih banyak Inako. Honor dari Sarang Kupu Store, Kakak Marta Bak Manis, Pak Supardi, Ning Rara, dan Mas Wahyu Supriyadi, serta juga ada Cak Maruf Amin. Makasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan malam hari ini. Dan Rani harus pamit undur diri sobat, seperti biasanya Dendang Surabaya hadir dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tadi ada sedikit typo ya di status. Cita-citai kok siaran sampai jam 10, yombro ini ntari. Sudah siap untuk menemani Anda di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending yang memutarkan lagu-lagu berbahasa Jawa. Baik yang ambiar kekinian, sing anyar-anyar, ataupun lagu-lagu campur sari sing terlawas juga boleh diputerin di sana. Terima kasih banyak ya untuk semuanya, termasuk Bunda Julaika juga. Ketemu lagi dengan Rani besok di program Digoda. Rani tukar jadwal nih sama Naya. Jadi besok siang Rani hadir menemani Anda di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. See you, bye-bye. Mwah.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kom.

0: wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Ini sugeng dalu-dalur. Masya Allah, senang banget ya sakit kepangi male wonten program caning campur sari keblok dengan TFM. Yogi mergawe samsung dulu. Tengat ya wayai wayai gabung male dulur. Monggo lo tenggo mangke gak gabungannya pada request ya pokoknya. Dikancani tarin intias ngantos jam 11 semangga.

0: Wolu koma si Cikot FM Dangdunya Surabaya. Matur nuwun sangat dolor-dolor engkang samun pinara. Kayak biasanya seperti biasa kata sepadatan. Matur nuwun ya. Wes pentino selalu menunggu-nunggu datangnya Cak Neng ya. Mergo apa ya? Mergo seneng iki tembang-tembange. Penak-penak pancene nek wayah dalu ngene iki ya kan. Nyimak tembang-tembang campur sari langkem gendeng lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian ya. Karo laya-laya, karo ngeluk boyok ya. Karo apa iki? Di sambil nyembil-nyembil ngono ya, sambil makan malam, dahar dalu, singket apa iki isuk mau turun belas. Masya Allah, buka kerucuk-kerucuk yang matang ya. Lah yes, pokoknya sampun ngantos niki nggih lerwo, jangan sampai apa ya meremehkan alah sengkongko ae kok ae kok ae kangkung ae kok sambatan ngono ya kan. Lah itu nanti dampaknya itu bisa ke gangguan kesehatan ngono lho ya. Apa ya aku kok meremor gak penak awakku ya. Lah diruntut ternyata nyata ter ya. Sering melewatkan waktu sarapan ngono lho. Iku kan ya kurang prayoga ngoten nggih. Nah, supaya dahar sarapan ya sarapan, senengane opo? Penake iki nek sarapan misal nggih. Aku iku nek sarapan anggo sego iku ngantuk lho ning ngriya, aku areken ngantuk. Pancane ngono. Habis makan kan mesti ngantuk to. Iku wis apa iki jenenge gandengane. Wes bagi lumrah ngono lho ya. Nah, ben menawa pengen menghindari nasi misal ya utawa mengurangi nasi kan ya iso. Iso ya wes gak mam nasi wes aku gak masego lontong ae. Lah padha lane kuwi ya padha karep sego dipadetno ya. Tapi enten enak lontong. Nggih, monggo badhe gabung, monggo ya. Cak Ning, sudah masuk.
1: Mas Hari, Koplo Kenting, Kota FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Mbak Rika, halo juga.
1: Campur Sari, Koplo Kenting, Kota halo. FM. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas tak jawab ket mau lho, Mbak.
1: Siti Rani.
0: Iya,
1: Mbak. Siti Rani Larasati.
0: Oh iya, Mbak Rani di luar nanti. Mau ngomong sama Mbak Rani?
1: Oh, boleh tak siaran?
0: Mau buat ngobrol sama Mbak Rani? Mbak Rani repot di luar. Mau ngobrol?
1: Ya gak usah, gak apa-apa.
0: Lah iya.
1: Boleh request lagunya.
0: Sing siaran cak yang aku kok iya.
1: Dara Ayu.
0: Apa itu? Talasteri.
1: Oh iya. Talasteri.
0: Iya Mbak Rika.
1: Di sana suaranya jelas?
0: Jelas Mbak Rika. Yo, salam buat siapa?
1: Sudah ngopi, Mbak Tari.
0: Saya enggak ngopi, Mbak. Monggo.
1: Cemilannya apa? Teman siaran.
0: Oh, cemilannya banyak di sini.
1: Boleh singgol salam?
0: Monggo.
1: Buat Besti Mulyati, Cici Aini, Citra Len, Ali, juga Cak Rizal. Dan Mbak Tari
0: ya.
1: Dan Titi Rani
0: ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Senantiasa dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu ya.
0: Amin. Sama-sama.
1: Bahagia selalu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika. Cak Ning sudah masuk. Aduh. Saya lagi Cak Ning. Tut. Sinyali. Jangan lupa ya, posisi diperhatikan, bensinnya ini kuat dan juga tahan lama. Seperti itu ya. Cak.
2: Lo.
0: Sudah masuk. Bella.
2: Cak nih.
0: Apa?
2: Campur Sari, Koplo Kending, Kota FM.
0: Alright.
2: Yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Tari.
0: Ambil.

0: Tak peluk-peluk.
1: Gak teles
0: Dari ini
1: kabeh.
0: Mas Andiknya ini Mbak Tari lah, yo kok kok gak aku sing dadi air mineral.
1: Ya
0: Kok
1: langsung
0: yo ono
1: leleh.
0: arek koyok ngono.
1: Lah
0: Lho ya
1: iya.
0: buktine ono ngene Mas, gak ono maneh aku.
1: Kandhane kok. Nggih
0: Ya
1: monggo,
0: Mbak Tari.
1: tembangnya apa? Apa?
0: Langgamnya Pelestri wis dijaluk iku karo Mbak
1: Iya,
0: sinten niku wae?
1: Mbak Rika.
0: Mbak Rika
1: Iya.
0: nggih. Lagunya apa sih iki Mbak?
1: Ayo
0: Kok
1: opo
0: iso iku
1: lo.
0: lho mikir iku
1: Nah,
0: lho.
1: padahal wis tak info lo ya, sebelum telepon
0: Lagune
1: disiapkan.
0: gedabrus mawon Mbak Tari.
1: Gedabrus.
0: Kok
1: Kayak
0: iso lagu
1: iya,
0: ngedabrus
1: kayak
0: ya Mbak
1: sapa
0: Tari?
1: iku? Kayak sapa iku?
0: Kayak Mbak Tari karo Ella kayak ini.
1: Lo lo lo. Saya tak golek nasi yo.
0: Lek Mbak Tari orang ngedabrus, wong sing dibayari ku ngedabrus ya lah.
1: Aku gak ngedapet, aku ngoceh aku.
0: Ya, bagaikan burung pipit yang lagi berkicau ini.
1: Kicau, kicau.
0: Salam-salam
1: Oke,
0: Mbak Tari nggih.
1: monggo.
0: Yang barusan turun, Mbak Rika, selamat malam, sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Dan juga Mas Rizal. Dan juga Cak Adam juga, Cak Kianto, Mbak Ika, Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Diandra, dan juga Bunda Ima, Bunda Yanti. Dan juga Pak Toto, monggo, munggah.
1: Mas Adam, salam
0: Dan juga,
1: balik.
0: oh iya, Cak Adam,
1: Salam
0: sehat
1: balik,
0: selalu.
1: yeah.
0: Dan juga, ke semuanya
1: Semuanya
0: aja. Ada
1: aja.
0: lagunya ya, Mbak Tari?
1: Nggih, wonten.
0: Nggih, Mbak Tari sehat selalu ya,
1: Amin,
0: Mbak
1: amin,
0: Tari.
1: amin. Terima
0: Barokah
1: kasih.
0: umur, barokah rezeki selalu
1: Amin ya Allah,
0: mengalir.
1: sami-sami.
0: Mudah-mudahan bisa naik haji ke
1: Amin
0: Mekah
1: ya
0: Madinah.
1: Allah.
0: Matur nuwun lagunya nggih Mbak Tari kula
1: Sami-sami.
0: rantos.
1: Inggih. Monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella Brigen sudah hadir. Nggih, mangke dilanjut malih dulur, monggo langsung mawon. Pelasteri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Halo masih di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Matur sangat dulur-dulur tasih pinara wonten caning campur sari koplo geni Kota FM yo iki. Sampun katurakan nggih gerajakan Banyuwangi. Niki versi kuntulan nggih, musik kuntulan Banyuwangi khas niki nggih. Kuntulan menika tarian tradisional nggih masyarakat Banyuwangi. Niki dipadukan nggih atau di apa iki jenenge kolaborasi kalian budaya Timur Tengah. Dados alat musik niku rebana kalian keluncing ngoten niki istilahnya nggih. Terus lagu pengiringnya niku ndamel bahasa Osing. Biasanya niku jumlah penarine niku penari kuntulan nggih niku enten 6 nggih, 6 napa niki wadon nggih, perempuan belasan tahun usiane ngoten niku. Lajeng sejarah kuntulan niku rumiyin nggih niku dikembangkan tapi disebarluaskan dening Syekh Maulana Ishaq nggih. Wanci dakwah Islam ing wilayah Kerajaan Blambangan. Dados rumiyin niku penyebar luasan kuntulan niku mandek nggih tapi berhenti mergi napa mboten angsal kali para penguasa kerajaan. Dados kuntulan lajeng berkembang nggih wonten masa kekuasaan Kesultanan Mataram ing wilayah Blambangan ing abad 17 Masehi. Nah, ngantos masyarakat Blambangan nampi agama Islam ngaten nggih. Apa kok jenenge iki kuntulan? Nah, margi dari nama burung kuntul. Nah, mengko warnane lak pethak nggih, tapi putih. Dadi dados kostum para penari. Nah, burung kuntul niki lak kelompokan to nggih. Melambangkan kebersamaan, kekeluargaan, ngoten niku iki gabungan saking dua kata bahasa Arab nggih menika kuntu dan lailan nggih. Tegese niku saya pada waktu malam. Terus maknane niku kirang langkungipun kegiatan nggih yang dilakukan utawi kangge ngisi waktu luang nggih dening para santri ngoten niku nggih. Enak to musike ya. Monggo badhe bergabung Cak Ning.
1: Campur sari, popo gending, Kota FM, yoiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dirasani Mbak Ella, ini mau apa? Muncul wangnya.
1: Iya, selamat datang ke tempat ngurungokno itu.
0: Oh, ngotan. Oke, Pak.
1: Sing tari sehat?
0: Dalam, alhamdulillah sehat. Jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah ya, sehat nih, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya ono telekno lagu gen anu gethuk Mbak Tari. Gethuk mindri tak gethuk opo pokoke gethuk Mbak Tari. Ya pokoke gethuk aku ora nampi pokoke gethuk wis. Boto kopung, boso kotelo pokoke gethuk sing penting.
0: Nggih. Nggih monggo. Salam.
1: Nggih, salami Kak Mbak Ela, Mas Rizal. Pak Kianto Rembo, Pak Kianto. Kak Satrio, kagem Pak Pogedan, Pak Sugeng Sidoarjo, Pak Sugeng dan Pasar, Pak Sugeng Sidoarjo.
0: Kapan pindah rangkone?
1: Pak Sugeng dan Pasar.
0: Oh,
1: lalu doyo kemawon, kagem Wintari matur nuwun, naringan seger kewarasan. Antara segini pun.
0: Amin sami-sami.
1: Lindung saking Allah subhanallah ta'ala.
0: Amin ya Allah. Matur nuwun.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya lah ada glodakan ya lah. Benar. Apa yang kemudian itu glodakan ya. Kesusu aja. Hati-hati. Oke. Patata matur nuwun. Sudah bergabung. Sudah hadir. Ya. Matur nuwun. Lanjut cinten malih pada on air ya, 0315611116 dan 0315676923 wonten WhatsApp ya. Pak Inako, Bunda Julaika gedangan waalaikumsalam. Gedangan nyanding sugeng dalu ning tari, Cak Ning yogi. Salam berseduluran, salawase salame sowehat sedoyo ning tari. Dalem. Ini wake iki soalé. Tulisannya, salam sehat, kepingan lancar sakabe, amin. Matur nuwun nggih, waalaikumsalam Bunda Julaika. Lajeng ning Ikang Gresikan, Cak Ning yogi. Iki lho Mbak Tari Ayu manis, aku temani ya sampai usai Cak Ningnya. Sehat selalu ya Mbak, amin. Sama-sama Mbak Ika juga ya. Iya, wis pokoknya gak usah apa iki gedu-gedu ya, aja terlalu diforsir tenaga di eman ya. Wah, ini pesanannya banyak ya ning Rio. Ya alhamdulillah ya. Wis pokoknya di apa iki dikerjakan sak madya ngono lho ya. Tahu sak madya. Ya semampunya ngono lho, Mbak, ya. Nek kesel ya aja diterusne sik laran dhisik ngono ya. Cak ya Gusti dipertegal. Matur nuwun. Pak Rudi, Cak Ning Mbak Tari cari dihadir ya. Nggih, matur nuwun. Lanjut Cak Agung Ibu Kali Santri. Waalaikumsalam. Salam kagem sapa iki? Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satrio Basuki, Bang Totok, Bang Alim, Bang Eros, Cak Anip, Mbak Naku, Pak Hedrik. Yes, Temawon. Mas Misbah, waalaikumsalam. Saking Purbalingga yo hadir. Lanjut Pak Gianto. Apa ya cepet ya. Ono apa iki wis ono tulisane. Ege. Apa iki? Apa ta iku? Apa ta Mbak Rika? Piye iki maksudnya tulisannya ya? Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam Lujeng Dalu Jeng Tari Jombang hadir. Tenan-tenan Lujeng Tari dong nggih, Pak. Alhamdulillah iki ben cetha jelas. Nggih. Matur nuwun monggo di kulo Pak Toto arep bagi-bagi gethuk. Gethuk ati geget amantuk amantuk. Gedeng ati geget nggon padang.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Loh, katanya nangdi?
2: Udah dangdutan lah.
3: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 107,9 FM dan Nia Surabaya. Ya teman-teman bos, semua rasa usarangan ya. Dan pokoknya kalau ini pemandangannya api tenan. Saking api ini harap di apa ini jelaskan dengan kata-kata ya. Tidak cukup. Ora cukup mulu saking api ya. Apa mana yang gerojokan saya upaya. Ge, masya Allah, sarangan gitu logo ni, us, jangan apa guys, hawa ni bareng sawat tau. Ge, matulah sangat telur-telur yang saman pinara, ge tipen sekat sakan nampi gabung, segeng rawo, ye, Cak Ning sudah Cak masuk.
1: Kota FM.
0: Campur sari, koplo gending.
1: Kota FM. Yoiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartosipun, Ning Tari?
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah.
0: Tangguh mboten muncul jenengan.
1: Inggih, Ning Tari, mantun sakit.
0: Oh nggih. Sampeyan kok sampun sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat selalu nggih.
1: Inggih, mboten puasa, sakit mah jarang, Ning Tari.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sampun shopping obat saking dokter.
0: Nggih, sampun sekecok.
1: Napa telateni ya, alhamdulillah sehat Ning Tari.
0: Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Masakan tembang napa?
1: Iki kula nganu tembang iki Ning Tari. Napa nggih? Nggih, niki. Tangis kangen kemawon Ning Tari.
0: Tangis kangen.
1: Ini satu ini yang saling beri.
0: Salah opo aku. Ini kelapa tersakan sabar. Monggo salam kagem.
1: Salam kagem Bunda Selamat Lebak. Bunda Kalisa. Bunda Fatona. Bunda Warit. Bunda Parka. Abas anu Pak Disu Geng Pak Su. Apa kosim Mas Satrio Basuki kagem Ning Elat ya Mas Ibu. Iki Ning Tari angsal salam saking Pak Jempol Bojonegoro.
0: Pak Jempol?
1: Nggih,
0: Pak Jempol.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam.
1: Iki sering on air wonten mriki terus.
0: Oh, ngaten. Pak Jempol. Nggih. Kok nembe mireng kula. Oh, nggih to. Maksudnya wonten mriki niku ana program napa? Mbok bilih Cak Ning dereng nate.
1: Terus sih mlebet Ning Tari ya. Acara Cak Ning menika.
0: Oh nggih. Oh, napa pas kula dereng wonten mriki nggih, dereng masuk mriki mbok bilih.
1: Terusnya sampun sama
0: Pak Jempol. Oh, Pak Jempol.
1: Yang Bojonegoro.
0: Nggih, tahun pinten niku Pak Jempol?
1: Oh, tahun pinten nggih kula. Mboten misalnya di sering sanjang salam kali Ning Tari yo
0: menawi kula ngang kesupen nggih matur nuwun nggih niki angsal salam saking Bunda Julaika.
1: Waalaikumsalam Bunda Julaika, sehat-sehat selalu kagem Ning Elat juga niki sinten niki Pak D, ini Pak Dianto, Pak Dianto Rindu, Pak Kajian. Sampun sak monten kek mawon Ning Tari. Mungkin Ning Tari sehat, walafiat, tetep semangat.
0: Wonten
1: tembangin Ning Tari.
0: Wonten.
1: Alhamdulillah, nek mau wonten ngen kula gantos. Ngaten lan Ning Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sudah masuk Pak.
2: Campur Sari.
0: Iya.
2: Joglo Gunting Kota FM. Edar Pak. Campur Sari.
0: Ayo, Joglo Gunting. Ayo.
2: Kota FM Nyayo Iki. Ayo. Maaf nggak fokus lagi ada ngobrol sama teman.
0: Oh iya tak kira baru bangun tidur.
2: Enggak, alhamdulillah.
0: Kok lemes sih? Ya, semangat ngono loh.
2: Iya tuh tahu. Kalau aku dengar suaranya Ning Tari itu aku pikir gimana gitu loh, lemes.
0: Loh kok malah lemes tuh. Loh kan harusnya kan tambah semangat loh. Suaraku menggelegar ya, kayak ngene loh.
2: Enggak ngerti ya.
0: Oh, siji.
2: Baik kabar Ning ya.
0: Alhamdulillah baik. Salin juga ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Mau dikasih apa?
2: Lagunya itu lagu Salam Kerong ada enggak?
0: Salam Kerong ada.
2: Apa karena kok ikut lemes?
0: Ah. Siapa sih lemes? Masa kayak ngene lemes?
2: Alright, gitu gimana?
0: Alright.
2: Alright. Alright gitu ya. Alright gitu ya. Lo lo lo lo lo. Kok kosongai?
0: Coba sih sampean.
2: Oh, alright.
0: Alright. Ngono lo. Alright.
2: Alright. Alright. Gitu ya. Wis kah?
0: Iya. Wis ngono iku lah ya.
2: Ya, pokoknya gitu. Pokoknya ada red-rednya.
0: Iya.
2: Ada Ning ya?
0: Ada.
2: Alhamdulillah. Mbak Zainal udah gabungan ya?
0: Mbak Zainal iya, kemarin sudah kayaknya. Oh, sudah kemarin.
2: Oh, kemarin kalau sudah masuk jangan gabungan lagi, Mbak Jainal.
0: Iya, Mbak. Iki lo kembar. Ganti kembarane. Ganti kembarane sing gabung.
2: Oh. Eh, Dorom kok kembarannya?
0: Lah iya kan beda tahun. Kembar tapi beda tahun kan?
2: Oh.
0: Iya, Kak. Iya, Kak.
2: Enggak.
0: Kan itu Mbak sama cucunya.
2: Bukan beda tahun, beda dekade.
0: Ya, salam.
2: Salam untuk semuanya. Selamat malam untuk Ning Tari. Semoga
0: ya, selamat. Amin.
2: Saya langsung pamit.
0: Sama-sama.
2: Angguloso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu alright. Sudah bergabung. Sinten Malis siapa lagi? Oh, Niki Bunda Jeleka Wangge. Cak Wahyu wangker apu. Midangan takan saking warkop jalan sedayu. Cak Ning yoiki buguru. Salam kagem sedaya keluarga besar FKS Pers. Tanpa terkecuali buguru sekentelan makarya. Maturun. Mbak Diantra TV pantau dari perjalanan Surabaya Bangil sudah sampai Porong. Mbak Rani ganti pengen mau aku tekan Citan di arep mampir wis pengolah ngono ta. Padahal kan yo selewat to. Gak apa-apa mak sak sritan ngono. Nyapa? Hai ngono tok gak apa-apa mau. Saya tekan power Mas, cepet e. Sat wet ngono yo. Salam garwa kinasih, salam sayang. Iki sira dilek gawe kabeh seluruhan salawase. Mbak terima terus. Sami-sami Mbak Diantra hati-hati yo. Mbak Diantra nek ngantuk leren yo. Ojo ngantuk diterus mai yo. Mama Eli Agustin Cepakarungan Sukodono. Salam Pak Jeneng Gresik, Pak Ami Wibowo, Mbak Miap Suarya Batu Ibi Mas Syamsulati, Mbak Rini Setiawati Ning Rara Bunda Farah Mbak Dari Seng. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mama Eli. Lanjut. Iki mau wis ya, Cak. Iku seneng petak wis ya. Oke, sinten malih siapa lagi? Oh, wonten Facebook nggih. Sapa ya? Segeng Talu, Mbak Tumiem Virke, warga Mampir Medan hadir. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung. Niki sam, apa iki salame sampun di teks doyo niki niki lah, wis ditulis ning ngene. Monggo ingkang disalami Pak Ripto diwaos nggih. Oke. Pak Lik Swarto. Cak Ning, salam ke Mak Suud, Pak Hadi, Pak Cofan, Pak Rojo, Twins Day Pandeman Kota FM Sugeng Talu. Inggi, matur nuwun Pak Lik Swarto, Cak Sutartong, waalaikumsalam dari Shanti Chani warga Sawut teratap hadir. Salam seduluran mawon nggih, matur nuwun. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam dari cantik hadir medannya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Rabu. Iya, alright. Pak Royanto, Sugeng Talu, salam setiap pendengar Kota FM, matur nuwun. Pak Hartono, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Sekedap Cawar Sokolik hadir. Gungkus, makasih Mbak Cantik Tari ya. Dan Pasar Merapat, terima kasih Gungkus. Cara Mandiski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Belida bagus toh, salam sedoyo fans kota, anak bujuku Mbak Yuta Hari selamat bertugas, senantiasa dipermudah rezekinya. Sama-sama, jenang juga ya Belida. Lanjut Cak Tukiran Jogjanya Wiji Sugeng Dalu. Pak Ramblili, selamat malam DJ Taris, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM Surabaya. Oh, thank you. Bapak Ramblili. Terima kasih Pak Ci ya. Melisa Ambiar Sugeng Dalu. Senggol salam untuk Besti Tante Herlin, Bu Selamat Lebak, Mbak Umi Ningrum, Pak Ucok serta Apa Besel, juga Kelemang Suci yang sedang otw ke luar negeri. Oke. Mungkin ini lagunya bisa di request di program Pasar Kota ya Mbak Lisa. Terima kasih. Cak Meres Jombang salam mesra bareng GBB sudah di tag. Lanjut Mama Kori, waalaikumsalam. Saking Medan Sumut ada di sini. Maci. Prima De Markus Singar Jabar monitor salam kompak di udara. Hai guys. Apa iki Mbak Diandra? Wis tekan omah iki Mbak, durung sak menit. Citas ya. Neng Tanti Pumpungan yang selalu happy, segentul Cak Neng, yaiki. Matur nuwun Mbak Tari 415 cantik, selalu berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses, selalu bahagia. Happy. Amin, makasih. Matur nuwun nggih, Neng Tanti. Monggo langsung mawon tangis kangen.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tasmanan sak ning campur sari koplo kene kota FM. Iki. Apa kabar? Ayo sekedar bertanya kabar yo gak popo yo. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Yes, bagi sekarang just friend aja ya. Ege, melangkah masing-masing ya toh. Ngono lho. Ya, sementing upgrade diri ya, menatap masa depan dengan semangat ya. Gak usah noleh mburi ya toh. Wis pokoke opo iki meraih kebahagiaan sendiri gitu. Wis masa lalu dilepas ae ya. Wis masa lalu kok ya. Kudu tetap opo iki melanjutkan kehidupan, melanjutkan hidup ya toh. Masa depan cerah nggih. Tapi ana sing sik pinisirin ngono ya ana, gamon ngono ya ana, gamon. Sik sering stalking ngono ya ana ya. Ana sing ngene iku dadi memang ngene kan ya gak gampang, tergantung masing-masing ya, ya apa carane ya. Ana sing cepet move on. Ana sing apa iki jenenge sik noleh memburi, kadang ya mengarep, mana terus memburi mana. dilema ya. Enggak, pokoknya sementing kudu bahagia kabeh dulur-dulur nek nah, gabung nang ngene sak ning apapun itu ya. Matur nuwun ingkang sampun pinarak. Yes, alright. Sapa iki? Iki sampun nggih. Wonten Facebook nggih, tak inguke sapa sing durung. Monggo badhe on air, tasih wonten kesempatan satu penelpon nggih. Sugeng dalu niki saking iki sampun. Heeh, sing durung sapa ta iki? Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Ning Tari, selamat tugas, semangat, sehat selalu, murah rezeki, sampun kesan bahagia nggih. Matur nuwun. Lanjut Cak Puji Breeders. Yes, alright. Lanjut malih Mbak Silvana Imaniar, salam rayongi Bangil Pasuruan hadir. Menyapa fans Cak Ning. Sekedap juragan tahu tek Lamongan. Burini, Ning Tanti, Cak Aditya serta Bu Guru Tari. Terima kasih Cak Hermanto Aries. Cak Ning, waalaikumsalam Sugeng Dalu yang tias tolong agung. Hadir nggih. Oke, kakek Mbak Rika ngono ya. Lanjut malih niki saking Berita Kembaran Tamara Medan City. Selamat malam Mbak Tari. Salam sehat dan jaga iman. Selamat tugas. Terima kasih. Sami-sami. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Amiruddin, monggo ngopi. Sapa meneh iki? Sampun, sampun sedaya. Oke, sampun nggih. Sekedap. Mbak Nono sing lagi muncul. Niki sampun, wis kabeh kok ya. Enggih, langsung mawon monggo Sugeng Ambal Warsa kagem sedaya dulur-dulur ingkang nembe awal Ambal Warsa nggih ing sasi Oktober ya. Libra gini Oktober.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Saiki telur gak kerasa nggih, sampun meh jam 11. Cak Mol sugeng dalu nembe muncul jenengan. Cak Mol matur nuwun nggih dulur-dulur sedaya. Pamunten, Mbok Pilon teng lentak lentuk kelate tersalah salah kata lagu-lagu tirikas sering terputar. Monggo benjing sait kabung malih. Lan sing penting tetap jaga kesehatan, semangat ya. Lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulo aturi nitas matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cinta.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September,

0: Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
1: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental,

0: ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
1: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.